Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini.

Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihambing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan dan Antara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh

0: gratis sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur dan antara untuk ikut membantu. Saya kira dan antara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan antara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Peran kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik

diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Migo Live telah

0: berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang yang terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, tapi ya apa kebutuhannya orang tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, saya jadi disuruh apa saja itu banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuh makan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di sungguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa

0: editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wandi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rami Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
2: Informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Kiraat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang Ulu Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
4: Oh. Pendengar, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
5: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
4: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan TQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan

Saya berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan.

0: berlangsung lancar dan tertib.
1: Qiraah mujawwad dewasa. Di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11
0: sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31/2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baku Tilawatul Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqah Qiraah Mujawwad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraah Mujawwad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.

Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Bakal cabang kiroat Al-Quran golongan kiroat murotal remaja dan dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4 Kerry Handayani mengatakan babak penyisian kiroat murotal remaja dan dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra

Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah timnas putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, timnas putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami terkait situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi, maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami juga kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar. Perlambatan

8 ampere dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikut arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan dan Salam Presisi. Kembali ke studio-studio sekarang.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961?
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Dialog Sapa Kaltara dengan tema Porprov Kedua Kaltara, Sinergi Provinsi dan Daerah untuk Prestasi. Bersama host kami, Setiadi. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Dan pendengar, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 17 September 2026 akan mengangkat topik berkaitan dengan Porprov 2 Kaltara, sinergi provinsi dan daerah untuk prestasi. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah ada satu narasumber yang istilahnya sudah tidak asing di telinga pendengar. Saya perkenalkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Bustan. Saya akrab panggil Kanda. Kanda Bustan, selamat pagi Kanda.
1: Pagi,
0: sehat tentu ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya. Dan yang kedua dan yang ketiga akan kita coba hubungi melalui via Zoom yang telah tergabung bersama kami. Yang pertama, Ketua Harian KOMI Malinau, Bapak Gamal Hirunding. Selamat pagi Pak Gamal.
2: Selamat pagi.
0: Iya, sehat tentunya nih Pak Gamal.
2: Ya, sehat-sehat lah.
0: Oke, baik. Selanjutnya kita masih menunggu perwakilan dari KODI Provinsi Kalimantan Utara untuk tergabung melalui via Zoom untuk diskusi kita pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini. Dan sudah tersambung kodenya, kita coba sapa. Halo, selamat pagi Wakil Ketua KODI Provinsi Kalimantan Utara yang juga merupakan Ketua Panitia Panwasra Porprov Kedua Kaltara. Selamat pagi Pak Wiyomali.
3: Pagi Om tadi.
0: Iya, sehat tentunya nih Om.
3: Amin.
0: Amin, iya. Dan pendengar, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa hitung mundur menuju pesta olahraga terbesar di Kaltara ini sebentar lagi akan dilaksanakan. Jika Porprov 1 dilakukan di Bulungan dan Kota Tarakan, ini menjadi sejarah. Porprov 2 Malinau tahun ini menjadi pembuktian tidak hanya soal medali tapi soal sinergi antara provinsi maupun daerah. Langsung saja kita berdiskusi, saya awali dari Kadispora Provinsi Kalimantan Utara yaitu Pak Bustan. Melihat bahwa Porprov kedua Kalimantan Utara yang sempat direncanakan 9 September ini kan dimundur di bulan November, yang tadinya awalnya akan dilaksanakan bertepatan dengan Hornas. Sejauh mana urgensi Porprov 2 Kalimantan Utara menuju PON ke-22 2028 NTB-NTP dan pandangan dari provinsi sendiri, urgensi Porprov kedua Kaltara ini seperti apa sih Bang? Silakan Bang.
4: Ya, terima kasih Linda, sebelum kita dialog, coba kita menghirup secangkir kopi.
0: Iya. Oke,
4: baik, kita santai dulu. Karena Tarakan ini terkenal dengan kuliner, seribu kuliner. Jadi ya, alhamdulillah ya, terkait dengan dialog hari ini dengan tema yang sangat luar biasa
0: ya,
4: kinerja
0: sinergi provinsi,
4: ya, sinergi, sinergi provinsi dengan daerah
0: untuk yang prestasi
4: akan menghasilkan prestasi. Berbicara terkait dengan Porprov 2026, tentu kita punya landasan hukum atau dasar hukum terkait dengan terbitnya surat keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor 103.3.1/131 tahun 2026 yang ditandatangani tanggal 2 Maret 2026 yang menunjuk selaku tuan rumah adalah Kabupaten Malinau. Ini sangat luar biasa, yang kita tahu Porprov pertama tuan rumah dua daerah, Tarakan dan Kabupaten Bulungan, tapi kali ini Bulungan menjadi tuan rumah tunggal.
0: Malinau
4: menjadi tuan rumah tunggal. Tentu ini perlu kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
0: Luar biasa.
4: Ya, luar biasa. Kami pemerintah provinsi tentu sangat mengapresiasi di tengah-tengah kondisi fiskal kita yang lagi efisiensi. Jadi itu yang menjadi landasan awal. Ada sudah surat keputusan. Kemudian yang awalnya tadi disampaikan Dinda Suryadi bahwa rencana dilaksanakan di bulan Oktober, akhirnya disepakatin. Ya, kemarin kita rapat ya di kantor gubernur, sepakat penetapan pelaksanaan Porprov 2 di Kabupaten Malinau itu di tanggal 10 sampai tanggal 22 dengan 48 cabur, 2 cabur tambahan, cabur yang tidak memang masuk dalam desain besar olahraga nasional, yaitu domino dengan sepak bola mini, atau kita kenal dengan istilah trennya adalah mini soccer.
0: Mini soccer. Ya. Tapi kalau melihat urgensi Papua, memang arahnya untuk menuju prestasi nasional atau bagaimana nih kalau
4: ya,
0: Pemprov melihat?
4: Jadi Porpop ini kan olahraga provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Malang ini adalah bagian daripada penjaringan atlet-atlet ya di 48 cabur yang nanti akan dipersiapkan Prapon ya 2027, kemudian PON 2026 di provinsi NTT dengan NTB plus Jakarta. Kenapa Jakarta? Salah satu cabur terkait dengan akuatik ditempatkan di Jakarta karena fasilitas infrastruktur terkait renang mungkin lebih representatif di Jakarta. Jadi ini bagian daripada persiapan, dan kemudian ini bagian daripada pembinaan-pembinaan ya, penjaringan-penjaringan atlet yang berprestasi di kabupaten kota ya, di seluruh provinsi Kalimantan Utara ada 4 kabupaten.
0: Oke, Pak Kadis, Gubernur sudah menegaskan bahwa dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pop-Pop, salah satunya yaitu bantuan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pop-Pop. Sejauh ini ada kendala atau bagaimana di tengah isu bahwa defisit anggaran yang dialami semua pemerintah daerah? Silakan Pak.
4: Ya, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tetap berkomitmen penuh di tengah efisiensi beliau dengan komitmen penuh mendukung kegiatan Porpop dengan menetapkan ya keputusan rapat di 3 minggu yang lalu dihadiri oleh Ketua KONI Provinsi beserta anggotanya, beserta jajaran, Ketua-Ketua KONI Kabupaten, kemudian juga Ketua KONI Kabupaten Malino, dan dihadiri beberapa kepala daerah. Ya, di situ penyampaian dari KONI secara teknis terkait dengan persiapan-persiapan, pematangan-pematangan yang memang sudah berjalan sejak ditetapkan Kabupaten Malino menjadi tuan rumah, sudah berproses ya, dari dispora berkoordinasi, bersinergi dengan KONI, bersinergi dengan Kabupaten Malino, dengan KONI Malino terkait dengan persiapan, dan komitmen kita, arahan pimpinan kita ditetapkan bahwa dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD perubahan Provinsi Kalimantan Utara. Okay. Insya Allah sebelum pelaksanaan Porpop tanggal 10 dana yang akan nanti dihibahkan melalui KONI dan kemudian KONI meneruskan ke PB, Panitia Besar pelaksana Porpop dengan nilai 2 miliar itu sudah insya Allah berproses.
0: Ya, sebenarnya tidak ada kendala.
4: Tidak ada kendala
0: perubahan gitu ya.
4: Tidak ada kan perubahan.
0: Siapa tahu perubahannya ditambah gitu kan.
4: Kalau saya tentu sebagai kepala dinas tunduk taat atas arahan dan perintah dari pimpinan. Okay. Angka 2 miliar kita proses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kita dukung ya.
0: Oke. Okay. Baik, saya ke KONI Provinsi Kalimantan Utara ada Pak Wiono Adi. Pak Wiono Adi sebagai Ketua Panwasra Porpop 2 Kaltara melihat sejauh ini persiapan yang dilakukan baik secara teknis tuan rumah maupun dari KONI Provinsi Kalimantan Utara sendiri menuju Porpop 2 Kaltara seperti apa? Apakah berjalan ideal sesuai yang diinginkan atau ekspektasi KONI Provinsi atau bagaimana nih Om Wiono?
5: Hai, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga.
0: Iya, salam jaya.
5: Baik, mohon izin Pak Kadispora, Pak Ketua Harian KONI Kabupaten Malino. Dari konteks teknis ya, jadi kami masuk pada domain Panwasra. Kalau berbicara tentang kesiapan dan persiapan, kita tarik mundur, flashback. Kegiatan ini sejak tahun 2025 Februari sudah kita lakukan berbagai hal. Dan hadir sini Pak Ketua KONI Harian. Baik yang bermuara kepada kesiapan penuh atau infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita menetapkan sebuah ketetapan tentang cabar olahraga cabar yang diperbincangkan, maka yang paling krusial adalah bagaimana kesiapan infrastruktur dalam hal ini teknis cabar-cabar. Itu yang pertama. Kita daripada real opinion-nya. Sekaligus untuk mengeliminir perbincangan-perbincangan yang menurut kita harus kita luruskan. Untuk bisa menyelenggarakan sebuah event pop-up, syarat kita yang tidak bisa ditawar-tawar adalah pertama, bagaimana kepengurusannya. Pengurusan di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten dan kota. Nah, untuk tingkat kabupaten kota juga minimal itu 3 tingkat atau posna, dan bisa 2 tapi dengan sebuah uang. Nah, dari fakta dan data, setelah kami coba melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya sangat teknis dan spesifik, yang tentunya bermuara kepada sebuah regulasi, bukan hanya pada sebuah tatanan keinginan. Nah, kita tadi Pak Kadispora menyebutkan legalitasnya. Nah, kami ingin juga menambahkan bahwa beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk cabang olahraga yang bisa dipertandingkan, tentunya kita kembali pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahragaan, Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Olahragaan, kemudian Perpres 86 tentang Dibon, kemudian juga kita memprioritaskan pada sebuah skala prioritas. Nah, dari kajian dan penetapan, mohon izin Pak Kadispora, kemarin dulu kami sudah melakukan rapat koordinasi teknis yang dibatasi oleh, diikuti oleh KONI Kabupaten Kota plus pengkap-pengkap yang ada di Kabupaten Malino. Dari fakta dan data, boleh saya tambah dulu Om Setiadi gambaran?
0: Siap.
5: Gambarannya. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Kadispora adalah 48 plus 2. 48 itu adalah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan di PON. Exclude cabang olahraga yang dipertandingkan, tetapi tidak terfasilitasi tenis yang ada di Malino.
0: Okay.
5: Artinya apa? Artinya ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Contoh, di air, kemudian layar, dan beberapa cabur lainnya yang juga merupakan lumbung medali pada saat PON 21-24 di Aceh dan Sumut. Nah, dari fakta dan data, yang semula 48 plus 2 yang kita sampaikan pada saat rakor dengan Pak Gubernur yang disampaikan tadi Spora, itu ternyata sampai time limitnya tanggal 10 Agustus 2026. 10 Agustus 2026 itu pun sudah ada space time yang kita tambahkan. Ternyata ada beberapa cabur yang tidak memenuhi prasyarat yang harus kita tetapkan. Sehingga final itu menjadi 44. Ya, jadi 44 plus 2. Total 46. Nah, pertanyaan kita, yang 4 itu cabur apa saja yang kita dengan kata yang sederhana kita tidak ikut sertakan? Terkait dengan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa? Yang pertama adalah anggar. Kemudian beda isi, dan yang ketiga, yang kedua isi, yang ketiga judo, dan yang keempat angkat berat. Jadi empat olahraga ini tidak bisa kita pertandingkan karena tidak memenuhi regulasi yang kita tetapkan. Ini gambaran sementara, nanti kita bicara venue-nya di NTB, kemudian klaster pun yang DKI berapa cabur, nanti kita akan perdalam. Nah, kemudian kalau berbicara tentang kesiapan infrastruktur venue, terakhir kita lihat memang sudah siap semua, pengecualian ada satu, ada beberapa cabang olahraga itu sifatnya finishing. Nanti secara teknis mungkin Pak Gamel, Ketua Harian, bisa menambahkan. Tetapi 98, kalau menurut saya 98% itu sudah selesai semua, baik yang sifatnya bangunan baru, renovasi, dan lain sebagainya. Saya rasa itu Pak Stadi, kalau pembinaan, kalau bicara pengorganisasian, kita sudah siap semuanya. Daripada dari beberapa elemen yang penunjang, baik itu panwasra, technical delegate, tim kapsahan, kemudian dewan hakim, dan lain sebagainya, juga termasuk di dalamnya yang paling krusial adalah PB Porpok, sudah kita SK-kan. Itu untuk konteks sekurasi penyelenggaraan.
0: Artinya 44 cabur, artinya 44 ya, cabur yang ditetapkan dan 2 cabur eksebisi ini realistis dengan keadaan di Malino atau bagaimana nih?
5: Ya, sebenarnya ditambah dengan 4 cabur yang kita tinggalkan, untuk venues siap. Karena memang awalnya kita sudah 48 plus 2. Okay. Ya, bahkan bisa 50 plus 2. Okay. Karena sistem venues yang kita gunakan itu multifungsi. Kan tinggal kita mengatur penjadwalannya, sistemnya medley. Selesai cabur A, itu nanti cabur B. Ada satu venues yang bisa kita gunakan sampai lebih dari satu cabur.
4: Okay.
5: Artinya, bukan karena venues, karena ketidaktaatan Pemprov dalam sebuah regulasi yang kita tetapkan, rambu-rambu di dalam pelaksanaan Porprov maupun di PON.
0: Berarti pencoretan cabur itu dikarenakan struktur organisasinya tidak lengkap di kabupaten kota atau bagaimana nih Pak Wayano?
5: Ya, bagaimana saya katakan tadi, bahwa untuk menetapkan sebuah cabur yang dipertandingkan itu adalah bermuara kepada PON yang akan dilaksanakan. Tetapi semua cabur itu tidak serta-merta bisa kita pertandingkan di Porprov.
4: Okay.
5: Karena Porprov adalah produk outputnya untuk BK, PON, dan PON. Nah, okay, pertanyaan kita, kenapa 4 cabur ini? Yang jelas kepengurusannya sudah expire. Ya, pengurusan expire di provinsi, dan ini juga kita sudah lakukan komunikasi melalui surat-surat resmi. Bahkan harusnya tanggal 5 kita sudah close time, karena kebijakan Pak Gubernur, kita perpanjang 10 Agustus sampai tanggal 10 Agustus juga tidak menyampaikan. Yang kedua faktor lain adalah, sampai close time itu, dari Pemprov tidak menyampaikan daftar nama atau SK technical delegate, terlebih lagi technical handbook. Logika sederhana, apabila cabang olahraga tidak mengirimkan nama di dalam SK technical delegate, otomatis tidak akan muncul namanya technical handbook. Karena technical handbook itu yang membuat adalah technical delegate. Itu persoalannya 4 cabur ini.

0: saya ucapkan Pak Yono. Selamat pagi Pak Yono. Selamat pagi Pak Bustan. Oke, mungkin saya bisa jelaskan di sini. Yang pastilah target utama Malino kan pasti ingin juara umum lah di mana-mana. Ya. Tetapi saya mau bicara mengenai fungsi dari Koni Malinau. Kami ada dua fungsi sebenarnya di dalam Porprov ini. Yang pertama, personal kami, personal dari Koni Malinau itu masuk dalam kepengurusan PB Porprov. Jadi sampai sekarang kami tetap membantu PB Porprov itu dalam hal penetapan cabang olahraga, penetapan cabur yang dipertandingkan, penyediaan kualitas venue-venue olahraga, dan selama ini koordinasi baik dengan Koni Provinsi. Dan mungkin ada beberapa kali Pak Yono dan rombongan datang ke Malinau, kami fasilitasi, kami bantu informasi mengenai penyediaan venue dan segala macam. Kemudian fungsi kedua, kami sebagai Koni Malinau juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan atlet yang untuk bertanding di PB Porprov, di Porprov kedua di Malinau ini. Jadi ada dua fungsi kan nih, sebagai PB Porprov dan sebagai Koni yang fungsinya menyiapkan atlet untuk berlaga di Porprov kedua ini. Nah, mengenai beberapa fasilitas, karena kami tahu dalam Porprov kedua ini ada sekitar 4-5 ribu lah kalau tidak salah itu atlet dan ofisial yang datang ke Malinau. Kami sudah menyiapkan beberapa hal teknis seperti homestay-homestay yang ada di Malinau, kami catat semua. Kemudian UMKM yang ada di Malinau, termasuk juga beberapa laundry yang ada di Malinau untuk mendukung semua atlet yang nanti akan bertanding di PB Porprov 2 tahun 2026 di Malinau ini. Demikian Pak, singkat informasi dari kami di Malinau.
1: Ya. Kalau untuk pelaksanaan Porprov kedua kali, apakah semua venue akan dilakukan di pusat kota atau ada yang berada di daerah-daerah luar pusat kota istilahnya?
0: Oke, sebagian besar sebenarnya venue-venue yang dipertandingkan itu ada di pusat kota. Ada beberapa cabur yang memang di kecamatan-kecamatan, tapi tidak jauh jaraknya dari Malinau. Ya mungkin kalau naik mobil mungkin paling lama 5 menit lah. Tapi intinya bahwa sebagian besar venue-venue yang ada tuh di pusat kota Malinau.
1: Artinya semua dapat tercover ya secara mobilisasi ya?
0: Ya, semoga lah, kami tetap berusaha untuk itu.
1: Oke, baik. Kita ketahui bahwa baru-baru ini Bupati UMP meluncing logo dan maskot Porprov 2 Kaltara, yaitu kucing merah ini. Ini menjadi pertanyaan, meskipun ini apa ya, pertanyaan yang asik-asik saja, sekalipun tidak terlalu berat, tapi banyak yang bertanya kenapa memilih kucing merah dari Kayan Mentarang menjadi logo dan maskot Porprov 2 Kaltara, apa filosofinya? Silakan, Pak.
0: Oke, mungkin secara umum saya jelaskan, tapi detailnya mungkin nanti panitia penjaringan maskot yang bisa menjelaskan sebenarnya.
1: Yeah, yeah. Okay.
0: Intinya bahwa kucing merah ini adalah binatang endemik di Malinau, khususnya di Taman Nasional Kayan Mentarang, yang mana Taman Nasional Kayan Mentarang ini 1,4 juta hektar itu ada di kawasan Kabupaten Malinau.
1: Okay.
0: Dan kucing merah ini merupakan salah satu binatang endemik yang beberapa saat lalu sudah terpantau ada melalui trap kamera tersembunyi yang dilakukan oleh pemerhati lingkungan, dan itu memang ada. Dan Bupati Malinau sepakat bahwa kucing merah ini dalam Porprov kedua ini merupakan
1: maskot ya.
0: Maskot khusus untuk Malinau. Makasih.
1: Oke, baik Pak Gamel dan pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan Anda, baik yang mendengarkan secara live melalui radio dapat melakukan istilahnya memberikan masukan melalui line telepon yang tersedia di 0821-5320-9845. Anda dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya berkaitan dengan pelaksanaan Porprov kedua Kaltara, sinergi provinsi dan daerah untuk prestasi. Dan juga bagi Anda yang menyaksikan langsung secara live YouTube channel RRI Tarakan Official, dapat memberikan tanggapan, komentar di kolom komentar yang telah tersedia. Langsung saja, baik yang melalui channel YouTube RRI Tarakan Official maupun juga melalui line telepon

0: 1945. Saya coba bacakan ada beberapa komentar yang telah dipilih tim. Yang pertama dari Yuliarti. Selamat pagi RRI, saya Yuli di Malinau, berharap kegiatan ini bisa sukses dan kita pelaku UMKM bisa bahagia dan banyak orang yang akan datang ke Malinau. Ini harapan salah satu UMKM. Dan juga dari Hacker 1435, bagaimana persiapan atlet perwakilan dari masing-masing kabupaten kota. Ini juga nantinya akan coba, yang hadir di dialog kali ini ada dari Kabupaten Malinau, mungkin nanti kita dari Kabupaten Malinau karena ini menjadi ranah koni masing-masing kabupaten kota kalau bicara soal persiapan yang dilakukan. Tentu langsung saja kita bahas ini Bu Yuliati, bagaimana pelaksanaan POPOV ini tidak hanya memberikan efek terhadap prestasi olahraga ini Pak Kadis, tapi juga memberikan efek terhadap perkembangan UMKM ini tentunya. Menurut Pak Kadis seperti apa? Apakah diberikan slot khusus gitu bagi para pelaku UMKM? Tentunya ini menjadi masukan juga kepada tuan rumah ini. Ya. Silakan Pak Kadis.
1: Ya, terima kasih Dinda Suryadi. Selamat pagi Pak Ketua Koni atau yang mewakili Kabupaten Malino dan Pak Yono yang hadir pada pagi hari bersama-sama kita melaksanakan dialog tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuli dari Malino. Ini memang itu bagian daripada tujuan pemerintah, arahan dari pemerintah pusat, ya di samping kita meningkatkan prestasi olahraga tapi ya, ada ikutan. Ada ikutannya terkait dengan bagaimana kita mendorong UMKM juga turut berkembang. Ini bagian salah satu tujuan, ya tujuan daripada suatu kegiatan olahraga bukan prestasi tapi manfaat dan dampak impactnya kepada masyarakat. Ada event, apalagi event pop ya, yang sangat luar biasa bisa menghadirkan kurang lebih tadi disampaikan oleh Ketua Koni. Kurang lebih 4-5 ribu
0: orang
1: hadir di kabupaten bukan hanya mungkin masyarakat atau warga Kalimantan Utara tapi mungkin dari Kalimantan Timur atau dari manapun pasti akan hadir, saya yakin dan percaya ya. Kabupaten Malinau sudah kita lihat ya track recordnya setiap mengadakan suatu kegiatan, baik itu kegiatan bukan event olahraga apalagi event olahraga, ya saya yakin dan percaya UMKM akan bisa terbantu dan punya peran aktif hadir ya, tidak mungkin akan dibatasi, pasti pemerintah Kabupaten Malinau akan mungkin mendesain ya terkait dengan titik-titik pelaku-pelaku UMKM yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Malinau dan juga mungkin ada inisiasi dari warga, malah mungkin ada pedagang-pedagang ini hadir, bukan hanya pedagang yang berasal dari Kabupaten Malinau. Ini juga kita bisa mengharapkan dukungan daripada Pemkab Malinau, ya mari kita berkolaborasi, bersinergi, bukan hanya peralatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, ini hajatnya Kaltara ya. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir ya, pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan dan Kabupaten Demukan, ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat Pak Ketua yang hadir pada hari disampaikan kepada mungkin Pak Bupati, ya ada slot, ada tempat yang mungkin didesain atau mungkin dibuat menarik ya karena ini ya disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju. Peningkatan pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita. Okay. Harapan kita.
0: Oke. Okay. Mungkin Pak Gamal ada yang ditambahkan dari pertanyaan Ibu Yuli dari channel YouTube Komentar RRI Perkan Official, apakah ada ruang bagi UMKM tentunya dalam pelaksanaan POPOV 2 Kaltara nanti? Silakan Pak Gamal.
2: Oke, okay, terima kasih Bu Yuliati. Memang selama beberapa bulan ini kita tetap berkoordinasi dengan UMKM, yang pasti bahwa peran UMKM itu sangat besar untuk mendukung kegiatan POPOV, karena kami sudah sampaikan sekitar 4-5 ribu nanti yang akan hadir, dan setiap hari mereka kan perlu makan, jadi peran UMKM di sini sangat besar. Dan sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya. Itu dari kami Pak.
0: Oke, okay. Baik. Kalau berkaitan dengan persiapan dari kontingen Kabupaten Malinau sendiri untuk sebagai tuan rumahnya untuk menghadapi Porpor 2 Kaltara ini, bagaimana para atlet, apakah sudah mulai berjalan persiapannya atau bagaimana nih Pak Gamayan?
2: Oke, terima kasih informasinya. Koni Malinau telah siap, sangat siap sekali. Terbukti kami sedang melaksanakan training center 44 cabur ini dengan anggaran sekitar 3-4 miliar lah sudah kami kucurkan ke 44 cabur ini. Supaya mereka siap mengikuti Porpor kedua ini Pak. Terima kasih.
0: Tentu targetnya juara umum ya sebagai tuan rumah ya.
2: Ya, semoga lah.
0: Oke. Baik, saya coba bacakan beberapa komentar lagi di channel YouTube RRI Target Official. Cukup banyak sekali ini. Saya coba bacakan, ada dari Taufik Kusairi. Semua cabur beda-beda regulasinya. Yang di Aceh dimainkan eksibisi, NTB sudah masuk PON. Tolong teman-teman pengurus KONI harusnya mengundang cabur Pengprov untuk membahas THB terlebih dahulu. Ini salah satu dari cabur ini sepertinya nih. Mungkin langsung saja nih Ketua KONI, perwakilan Ketua KONI ada Pak Wiono Adik selaku Ketua Panwasra. Kapan finalisasi THB dan juga bagaimana menyikapi persoalan-persoalan dari cabur yang berharap adanya undangan atau pembicaraan khusus terlebih dahulu nih. Silakan.
3: Terima kasih. Yang pertama merespon Bu Yuli tadi ya, ya. Mungkin kita juga perlu sampaikan kepada kita semua lah bahwa kegiatan Porprov ini bukan hanya exciting cuma olahraga, tapi yang akan terjadi adalah multiplier effect. Jadi bukan hanya berbicara tentang UMKM, tapi juga berbicara bagaimana dinamika transportasi, hotel, dan lain sebagainya. Tadi sudah singgung juga oleh Pak Gamal. Nah kemudian untuk on topic, kita sudah memahami tentang ini bahwa setiap cabur itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Apa yang kami maksudkan? Yang pertama bermuara kepada usia tanding. Ya, usia tanding itu setiap cabur sangat-sangat berbeda. Ada yang minimize usia 13, kemudian maksimal 23 dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang harus kita ikuti rule-nya. Nah, yang kita akan lakukan juga adalah minus 2 usia pada saat PON. Nah, kalau misalnya nanti di pertandingan itu di PON umur 16, maka kita selenggarakan di Porprov ini usia 14. Kalau maksimal usia nanti dipertandingkan di PON itu 25, maka maksimal kita pertandingkan di Porprov ini 23. Itu regulasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian spesifikasi kelas juga memang berbeda-beda. Ada satu cabang olahraga sampai 22 kelas, ada 19 kelas, terutama untuk cabang-cabang olahraga bela diri. Nah kemudian pertanyaan kita, ketika kita sudah melaksanakan eksibisi, cabur yang eksibisi di PON 21 Aceh dan Sumut, idealnya memang harus dipertandingkan di PON, ya termasuk kelas-kelas tanding. Cuma pertanyaan kita sekarang, ini cabur apa yang di PON Sumut dan Aceh yang eksibisi? Kemudian katakanlah pertanyaan yang secara ekstrim, kok tidak dipertandingkan di PON yang akan datang? Nah, itu tentang rule of game kita. Untuk kelas pun itu juga kita harus tegas. Kelas tanding tidak akan kami akomodir kalau kelas tandingnya itu tidak bermuara kepada technical handbook. Rujukan kita adalah THB PON 21 PON 21-24. Kenapa demikian? Sampai saat ini kita belum memiliki THB untuk PON 22 tahun 2028 yang diselenggarakan di NTT, NTB, kemudian klaster penunjang di DKI. Kita belum punya. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang kelas-kelas tanding yang sampai saat ini tidak ada sebuah keputusan secara formal sebagai legalitas kita menetapkan dipertandingkan, maka kita tidak berani ngambil resiko. Kenapa? Yang pertama sekali lagi, seperti dalam prolog kami sampaikan, bahwa Porprov ini produk autonya menyiapkan untuk BK PON sampai PON. Artinya apa? Apalah artinya kita menyelenggarakan porprov dengan kelas-kelas tanding yang katakanlah menambah sesuatu yang tidak bermuara pada THB, akan mubazir hasilnya. Atau tidak akan digunakan di BK PON maupun PON. Itu dalam konteks produk output. Yang kedua, ini akan menimbulkan persoalan baru bagi kita semua. Pengalaman porprov 1 itu pembelajaran yang paling luar biasa bagi kita, dan kita harus hati-hati. Apa? Ada cabang olahraga yang dipertandingkan ternyata tidak diikutsertakan pada BK PON dan PON. Ini menimbulkan sebuah persoalan baru pada saat kita mengalami pasca porprov. Itu dia. Nah, kesimpulannya, bagi kawan-kawan siapa saja, sekali lagi, bagi kawan-kawan terutama pelaku olahraga di Pengprov cabur, kita tidak menutup kesempatan bagi cabang-cabang olahraga apabila kelas tanding yang sementara kita desain tidak sesuai dengan rule of game daripada THB PON maupun keputusan PBPP-nya. Sekali lagi, KONI tetap merujuk kepada legalitas THB. Tidak ada tawar menawar. Sebagai contoh, Mas Teddy.
0: Okay.
3: Ini sekarang ya, dari 44 cabur plus 2, itu nomor tanding sudah 509 kelas tanding.
0: 509.
3: Yang pertama, 509 kelas tanding. Kemudian berapa medalinya? Emas 1392, perak 1392, perunggu 1707, totalnya itu 4491. Ini sih bisa bertambah. Ya, ini bisa bertambah. Karena kalau memang misalnya tim masyarakat, tim yang menangani masalah ini ada ketelisut cabang kelas-kelas yang memang sudah ditetapkan THB tetapi tidak terakomodir. Tapi sekali lagi, ini tidak akan mengakomodir cabang olahraga atau kelas yang tidak ada rujukannya pada THB.
0: Okay.
3: Jadi kita tidak bisa ini.
0: Kapan menjadi target KONI untuk memfinalisasi ini semua, karena banyak kontingen kabupaten kota menunggu ini, Bang. Cabur-cabur yang dipastikan dipertandingkan dan juga kelas tanding apa saja gitu. Ini para kontingen yang mempersiapkan para atletnya lebih baik, silakan.
3: Yang pertama, kalau teman-teman dari Pengprov ya, saya tidak tahu apakah sudah transfer knowledge kepada teman-teman yang di pengurusan. Cabur yang dipertandingkan itu sudah jelas dan kita SK-kan berdasarkan TD.
0: Okay.
3: Maka kita SK-kan TD, technical delegate, berarti include dengan cabang olahraganya. Satu, kecuali ada penambahan ketika keputusan tanggal 6 Agustus bersama Pak Grup dengan Kadispora bla bla bla.
0: Oke.
3: Okay. Yang kedua, pertanyaannya kapan dilakukan keputusannya? Kemarin sudah kita coba menyampaikan kepada KONI Kabupaten Kota bahwa ini uang mereka. Jadi ini akan kita sampaikan berapa banyak, berapa kelas yang akan dipertandingkan, sekaligus sebagai evaluasi. Oleh karena itu nomenklaturnya adalah rakornis. Nah, pertanyaan kita, kapan THB? Temu dengan kawan-kawan Pengprov. Ya, harus kita pahami, nanti Pak Kadispora lah bisa menjawab. Sebenarnya sejak 2025 kami punya timeline sampai bulan September udah clear.
0: Yeah.
3: Tapi karena kondisi yang seperti disampaikan Pak Kadispora, sampai sekarang dana pun belum teralokasi dalam bentuk fisik.
0: Ya.
3: Memanggil teman-teman ini 100 orang lebih. Dan okay, selama ini jujur, kegiatan ini kita buka-bukaan saja. Selama ini kegiatan kita tuh lebih banyak menggunakan pribadi-pribadi untuk mengatasi persoalan yang ada di KONI ini, yang terutama yang menyangkut masalah dana.
0: Okay.
3: Sekali lagi, lebih banyak pada pribadi-pribadi. Bahkan kalau kami mau jujur, kemarin ketika pertemuan rakornas dengan KONI Kabupaten Kota plus tingkat-tingkat yang ada di Malino sebagai nanti panitianya, mereka juga perlu tahu teknis, itu pun fasilitas akomodasi, tempat semua difasilitasi oleh KONI Malino. Sesen pun KONI Provinsi tidak mengeluarkan uang. Bukan kami, bukan tidak mau, tapi memang tidak ada dananya.
0: Okay.
3: Kita sampaikan Pak Daniel.
0: Baik.
3: Dengan kemampuan, dengan semangat yang ada, kita tetap berjalan. Nah, pertanyaan kita, kapan COVID? Tunggulah dana tua. Kita akan ada pertemuan secara khusus dengan Pengprov, dengan TD, karena ada 3 tahap lagi yang harus kita lakukan.
0: Oke. Okay.
3: Sampai sekarang kita belum entry by spot. Kemudian nanti kita masuk entry by kelas. Dan terakhir baru kita masuk di entry by name. Baru kita tahu itu berapa jumlah yang akan dipertandingkan dan sebagainya, termasuk personalnya. Dan itu harus masuk di entry by name database. Dan itu proses lama. Jadi kondisinya, kalau pertanyaan kapan, kami jawab. Kapan dana itu ada?
0: Iya, iya, iya. Oke, baik, Pak Wiono Adi. Saya kembali ke Pak Kadis nih. Bahwa bagaimana memastikan Porprov tidak sekedar seremoni, adakah mekanisme dari Dispora atau menurunkan tim nanti tentunya, dan juga berkaitan anggaran ini, harapan dari kawan ini bisa dicairkan secepatnya karena banyak persiapan yang harus dilakukan oleh kawan sendiri. Silakan ini.
1: Ya, Pak, terima kasih Linda Suryadi. Mohon izin ini Pak Yono, mohon maaf ya terkait dengan keberlangsungan ya, terus kemudian apa yang menjadi tujuan kita semua. Ya tadi disampaikan bahwa ya, secara terbuka Pak Yon menyampaikan lagi-lagi permasalahan dana ya. Ada hal mungkin yang ya perlu juga kita tidak kesampingkan
0: ya,
1: ya regulasi kan kita diatur ya, penggunaan dana APBD provinsi yang bersumber dari mungkin ya PAD dan sumber transfer dari pemerintah pusat itu kan perlu ya tata kelolanya yang menjadi perhatian saya. Saya menjabat 3 bulan di Dispora, saya coba untuk ya bijak tapi tetap panglima tertinggi itu ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita banyak lah melihat yang sebelum-sebelumnya ya, coba kita evaluasi, mari. Tapi semuanya pasti ada solusi ya. Solusinya saya lakukan terus koordinasi, kolaborasi, sinergi dengan PON, dengan teman-teman KONI,
0: ya.
1: Teman-teman KONI saya undang, dan alhamdulillah ya, apa yang terjadi di tahun 2024 dan 2025 kan bisa terselesaikan. Kalau tidak diselesaikan kan tidak mungkin dana bisa keluar. Minimal ada komitmen kita gitu. Ini yang saya ya coba benahin, ya jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Ini juga penting.
0: Ya.
1: Saya selalu menyampaikan ini dengan teman-teman KONI, teman-teman ketua KONI, ya kan? Mari, kami tidak mempersulit. Dana ada, ya.
0: Ya.
1: Alokasi untuk ya mungkin operasionalnya KONI.
0: Ya,
1: operasional. Kita transparan saja di APBD 2020 kan ada 1,2 miliar. Ya 1,2 miliar. Saya tidak tahu peruntukannya nanti berdasarkan RAB proposal
0: ya.
1: Nanti akan diverifikasi oleh teman-teman bidang olahraga. Itu pun saya minta teman-teman bidang olahraga verifikasinya ya sesuai dengan aturan ketentuan. Ada hal-hal yang mungkin yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki, sampaikan sesegera mungkin kepada KONI. Kemudian terkait dengan kesiapan Perprov 2026 ini, saya rencananya mungkin minggu depan akan mengundang teman-teman KONI untuk memaparkan, mempresentasikan terkait dengan kesiapan. Ya tadi disampaikan Pak Yono sudah cukup mungkin secara teknis ya.
0: Ya.
1: Secara teknis saya dengan tim saya kan ada bidang olahraga dan akan melakukan mungkin masukan. Ya tadi data saya juga disampaikan oleh tim teman 48 di bidang olahraga. Ternyata hari ini ada 44 karena ada lagi kembali beberapa calon pengurangan. Nah ini kan akan menjadi mungkin pertanyaan kami ketika kami rapat dengan teman-teman KONI provinsi. Begitu juga terkait dengan pencairan dana yang tambahan 2 miliar dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara itu ya akan kita tunggu nanti ketika sudah final diketok APBD perubahan. Kita tunggu proposal daripada teman-teman teman-teman KONI, walaupun ini sifatnya hibah ya, hibah dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda Olahraga ke KONI, KONI kemudian meneruskan
0: ke PBB,
1: panitia besar Porprov ya. Dan memang kalau kita coba telisik ya, kalau berbicara nilai 2 miliar ya mungkin pihak KONI masih kurang ya, mungkin ya, mungkin ya, kurang ideal. Ya cuma mungkin kita bisa menggunakan beberapa skema, ya kan, beberapa skema yang bisa mungkin membuat perpok ini tadi apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita tercapai. Yang pertama kali mungkin bisa kan APBD perubahan provinsi 2 miliar, bisa juga nanti yang mungkin kekuatan postur APBD Kabupaten Malinau
0: ya, sinergi.
1: Ah, sinergi Kabupaten. Kemudian ada lagi yang mungkin bisa terlupakan. Ya, kita ya mungkin bisa kita coba mengkulik-kulik. Ya mungkin dengan regulasi yang benar CSR tapi transparan. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Penggunaan dana tersebut yang misalnya bersumber dari dana provinsi untuk apa? Dana kabupaten untuk apa? Dana dari sumber CSR, ya perusahaan-perusahaan tambang, bukan hanya di Kabupaten Malino, mungkin bisa di Kabupaten Pegunungan, bisa ya. Kita minta, ya kan ada perusahaan tambang, ada perusahaan perkebunan, ada perusahaan kehutanan, ada mungkin perikanan, ini kan bisa industri, ya kita tahu tidak mungkin ya, kalau itu untuk mungkin memperlancar kegiatan porpor ini tidak ada, sepanjang kita transparan ya, ya untuk penting. Saya rasa tidak ada yang bisa kita carikan solusi ketika kita bisa bersinergi, yakin saya dan percaya ya. Jadi kemarin juga Pak, kami dengan Ketua KONI saling berkomunikasi, kayak kita akan coba ada masukan dari Pak Bupati Malinau menyampaikan kepada Pak Wakil Gubernur tadi malam, Pak Ketua KONI, kita akan coba audiensi dengan Pak Gubernur terkait persiapan Porpor 2026 ini, baik dana maupun kesiapan-kesiapan fasilitas-fasilitas cabur ya. Ya itu mungkin ya.
0: Ya, ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik nih. Ada WA juga yang masuk ke saya, meski tidak ada nomor HP-nya. Sebenarnya bertanya, seberapa besar sih kebutuhan untuk pelaksanaan Porprov ini? Idealnya seperti apa besaran anggarannya yang diinginkan oleh panitia PB Porprov secara ideal gitu? Ini saya bisa menjawab, apakah Ketua Panwasra atau dari tuan rumah sendiri, Pak Gamail?
2: Oke, saya serahkan ke Ketua Panwasra.
3: Ini terima kasih, kalau diserahkan ke Panwasra pasti akan diserahkan kepada Pak Kadispora. Baik, Mas Teddy, Pak Kadis, Pak Gamel dan para pemirsa. Yang pertama, kalau berbicara konteks Panwasra, keberadaan Panwasra domainnya tidak masuk dalam tataran berapa rupiah, berapa besar, berapa kebutuhan. Tetapi kalau misalnya Panwasra ditanya menyangkut masalah teknis, itu memang domain kami. Apalagi kalau bicara masalah dana, ini masalah sangat peka. Meskipun kemarin kami bersama Pak Gamel selaku ketua harian, bersama ketum dan pengurus lainnya sudah ketemu dengan Pak Bupati langsung. Nah, sudah ketemu dua dengan Pak Bupati langsung, Pak WMP, berbicara tentang ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf karena ini bukan domainnya Panwasra, mungkin kami serahkan kepada tuan rumah desain-desain apa saja. Jadi kalau bicara ideal pun, kalau namanya kebutuhan ini susah cari idealnya nih. Mari Pak Gamel, mohon izin Mas tadi, kami serahkan kepada Pak Gamel.
0: Lanjut Pak Gamel sebagai tuan rumah, apa sudah ada pembicaraan khusus gitu di internal tuan rumah atau bagaimana gitu berkaitan dengan kebutuhan anggaran?
2: Kami sudah mendengar bahwa ada dana hibah dari Pemprov ke KONI, nanti akan diserahkan kepada PB Pemprov itu sebesar 2 miliar. Itu saya dan Ketua KONI Malinau ikut pertemuan dengan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Tetapi jujur kami bicara bahwa melihat dari kegiatan Porprov sendiri, kami menganggarkan lah, memperkirakan biayanya dari pembukaan, kemudian seremoninya, kemudian dekorasinya, kemudian konsumsi selama pertandingan, kemudian honor wasit, honor juri, transport juri, akomodasi di Malinau dan lain-lainnya, itu sudah kami hitung secara kasar. Tapi ini mungkin kurang, mungkin nanti lebih teknis oleh Panwasra, karena sistem pertandingan segala macam itu yang tahu tuh Panwasra, biayanya berapa. Tetapi secara global kami menyampaikan pada saat itu kepada Pak Bupati bahwa dana yang diperlukan untuk porpop kedua ini kira-kira sekitar 7-8 miliar.
0: Oke.
2: Itu sudah termasuk 2 miliar yang dari
0: provinsi
2: Pemprov Arab, berarti kekurangannya sekitar 66 miliar lah.
0: Yeah.
2: Kira-kira begitulah, tapi itu mungkin
0: memang diperlukan sinergi.
2: Secara teknis nanti setiap cabur kan anggaran terdiri dari mungkin Panwasrah yang lebih itu
0: okay.
2: Mengoreksinya, dan saya pikir mudah-mudahan itu kurang lah Pak ya. Makasih.
0: Oke, baik. Waktu kita cukup singkat, tinggal sekitar 5 menit ke depan. Karena bicara anggaran ini nanti akan para pengambil kebijakan yang tentunya akan berdiskusi. Karena kita tahu kebutuhan cukup besar, jadi diperlukan sinergi bersama, tidak hanya provinsi namun juga daerah maupun juga ya keterlibatan perusahaan ya, swasta yang ada di Kalimantan Utara. Terakhir bicara bahwa Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa tidak boleh ada atlet impor dadakan dalam perpup kedua Kaltara. Artinya mengutamakan atlet-atlet yang memang lokal dari Kalimantan Utara yang bertanding di perpup kedua Kaltara. Dari Koordinasi Kalimantan Utara sendiri sikapnya seperti apa menjaga sportivitas dan pembinaan untuk jangka panjang tentunya, silakan dari Koordinasi terlebih dahulu.
3: Terima kasih Mas Teddy. Sebenarnya ini berlaku bukan pada Porprov 2, sejak Porprov 1 ya.
0: Okay.
3: Kita sudah tegaskan kita tidak akan menggunakan atlet dari luar daerah untuk memberi kesempatan pada atlet sendiri. Rule yang kita bangun adalah yang pertama, atlet yang akan bermain nanti wajib KTP Kaltara. Sekali lagi, wajib KTP Kaltara.
0: Terbitan tahun apa bulan berapa nanti, karena pengurusan KTP sekarang tidak susah ini Om Yuno.
3: Ya, tapi kita jujur, izin ya. Dalam kami tidak akan bisa dibohongi orang dari dalam atau dari luar.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana untuk mendeteksinya? Tim keabsahan akan mendeteksinya.
0: Oke. Okay.
3: Karena kita libatkan Dukcapil. Rambu-rambu itu sudah kita pasang demikian rupa. Nah, risikonya bagi cabang olahraga yang coba-coba mempertandingkan atlet non KTP Kaltara, sanksinya pertama, atlet itu didiskualifikasi termasuk cabang olahraganya kena diskualifikasi. Artinya tidak ada peluang untuk ikut BK PON dan PON. Dan ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Ya, dalam pertemuan rakornis, pertemuan apapun sudah kami sampaikan bahwa inilah rambu-rambu yang harus kita jaga. Kita harus memberi kesempatan sebesar-besarnya untuk anak daerah. Itu dah.
0: Okay. Dari Dispora, Pak Kadis,
1: ya,
0: berkaitan dengan hal ini, bahwa mengutamakan atlet ya, lokal Kalimantan Utara.
1: Ya, terima kasih sekali lagi, Dinda Suryadi, ini arahan tegas dari Pak Gubernur.
0: Ya.
1: Saat kita rapat ya, Pak Yono ya, kita tidak akan menggunakan atlet di luar Kaltara. Jadi itu sudah komitmen kita bersama. Ya, kita tentu kami pemerintah provinsi ini berharap kepada KONI ya, teman-teman KONI, teman-teman cabur taat ya, jangan lagi ya coba-coba untuk mungkin memanfaatkan atlet yang tidak berKTP Kaltara dengan tujuan mungkin menjadi juara umum, tapi kita lebih kepada pembinaan. Dan saya malah kemarin juga sudah mengusulkan dengan Pak Gubernur, dengan Pak Sekda, kita coba untuk mungkin saya masuk ke dalam pergub bahwa atlet yang berprestasi ini bisa nanti mungkin kita berikan beasiswa khusus ya, beasiswa khusus. Jadi ketika dia mungkin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri di luar Kalimantan Utara, kita biayain, tapi dia tetap menjadi atlet untuk persiapan PON ya. Kemudian juga kita minta kepada, kemarin saya juga nyampaikan kepada teman-teman di UBT Borneo, untuk mungkin kita kerjasama terkait dengan atlet yang berasal dari beberapa daerah di 4 kabupaten 1 kota itu mungkin ya mendapatkan slot khusus, mungkin jadi siswa atau mahasiswa di perguruan tinggi Borneo, minimal memberi contoh kepada mungkin perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di Kalimantan Utara. Itu mungkin ya tegas sekali arahan Pak Gubernur, bukan hanya arahan terkait atlet. Saya sampaikan juga di sini Pak Wendo bahwa arahan Pak Gubernur tegas. Ketika jujur ya teman-teman cabur ya maunya Pak Gubernur satu orang tidak boleh merangkap di beberapa cabur.
0: Iya.
1: Dan malah yang coba kami akan menaik juga ini arahan Pak Gubernur, saya selalu menyampaikan di forum resmi kalau bisa ya cukuplah satu cabur di
0: PSSI.
1: Ya, satu orang, jangan sampai merangkap di cabur lain. Okay. Untuk jadi pengurus ya, ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Itu mungkin tegas sekali ya.
0: Okay.
1: Itu.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Bustan dan Pak Gamel, ada ingin disampaikan terakhir terutama berkaitan dengan bahwa memprioritaskan atlet lokal daerah untuk menuju Porprov 2 Kaltara sekaligus closing statement-nya, silakan.
2: Oke, okay, terima kasih. Jauh hari sebelumnya pada saat Marino ditunjuk sebagai tuan rumah, kami Koni Marino dipanggil oleh Bupati. Salah satu permintaan beliau adalah tolong Koni Marino melatih atlet Marino yang ikut Porprov. Intinya jangan cabut atlet luar. Nah, komitmen itu ditindaklanjuti dengan kucuran dana yang memadai. Saya anggap memadai karena sekitar 3 miliar itu kan diserahkan kepada cabur untuk pembinaan. Dan itu terbukti sampai sekarang kami sedang membina dan melakukan training center supaya atlet yang dilatih ini betul-betul dari Malinau dan siap berlaga di Porprov kedua. Dan closing statement saya, kami sebagai pengurus KONI Malinau akan membantu PB Porprov untuk mensukseskan
0: pelaksanaan Porprov kedua.
2: Porprov kedua ini semaksimal mungkin, apapun kendalanya akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian sebagai KONI Marinal, kami siap menyiapkan atlet untuk berlaga di Porprov kedua tahun 2026 ini. Terima kasih.
0: Oke, baik. Pak Wino, ada yang ingin disampaikan terakhir sebagai closing statement sebelum nanti diakhiri oleh Pak Kadis?
3: Terima kasih. Yang pertama, bagi kita tetap patuh pada rule of game sebuah permainan.
0: Okay.
3: Yang bermula dari Porprov, untuk kelas usia dan juga asal atlet. Ini kita tidak akan sungkan-sungkan, kita akan tegas tentang ini. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kadispora tentang itu. Yang kedua, untuk digarisbawahi, ada sebuah kebijakan dari Panwasra, karena produk output atlet ini Porprov adalah produk outputnya dipergunakan untuk Kalimantan Utara, maka tidak menutup kemungkinan ada terjadi mutasi di antar kabupaten kota. Yeah. Itu tidak ada sebuah larangan sepanjang dia KTP Kaltara. Ya, sepanjang KTP Kaltara, tetapi etika organisasi tetap kita tegakkan. Dan yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh Pengprov, mari kita melakukan kegiatan ini berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan. Kita sukseskan Porprov ini. Porprov ini adalah sebuah sistem dan subsistem kerjasama kita semua. Oleh karena itu, bagi kami tidak ada sebuah alasan untuk kita mencoba-coba melakukan sesuatu di luar rujuk. Sehingga nanti pasca Porprov kita akan lagi terjadi seperti Porprov yang satu yang lalu.
0: Dan Om tadi. Oke, baik. Pak Kadis, ada yang ingin disampaikan terakhir atau himbauan kepada masyarakat Kaltara?
1: Ya, terakhir ya, ajang Porprov 2026 ya, yang kedua di Malino. Kabupaten Malinau ini merupakan, ya, saya berharap bukan hanya ajang kompetisi ya, ya, antar daerah 4 kabupaten dan 1 kota, tetapi juga ya ajang kita mempererat silaturahmi, kemudian meningkatkan prestasi pembinaan ya atlet. Tadi sudah kita tegas ya, tidak ada lagi yang ya istilahnya KTP luar dan sebagainya. Dan saya berharap mari kita dukung semua ya. Saya sekali lagi mengulang bahwa hajat Porprov ini bukan hanya Kabupaten Malino sendiri, tapi ini semua Sekaltara. Mari kita dukung ya, mari kita gelorakan semangat berolahraga. Olahraga bagian daripada mungkin kehidupan kita ya. Ketika olahraga menjadi bagian kehidupan kita, insya Allah ya apa yang dicita-citakan oleh negara kita Indonesia Emas 2045 kan ya, tercapai dengan dengan mudah ya. Saya rasa saya sekali lagi mengajak kepada masyarakat ya untuk mendukung perhelatan Porpop 2022 di Kabupaten Malino, bukan hanya prestasi yang akan kita dapatkan tapi ada pertumbuhan baru, pertumbuhan ekonomi baru yang ya kita berharap tadi kepada Ketua Harian Ketua KUMI ya, bukan hanya UMKM Malino saja yang difasilitasi tapi saya yakin berdatangan dari kabupaten lain. Mohon jangan sampai terjadi ada gesekan, ada permasalahan ya. Saya yakin dan percaya Malino sudah biasa mengadakan, tapi beri kesempatan juga UMKM lain. Tapi sudah didesain sedemikian rupa itu. Ya semoga ya satu peser perak uang pun yang dikeluarkan tadi dari pemerintah provinsi 2 miliar, kekurangan masih 6 miliar. Saya berharap Kabupaten Malino menambah dan mungkin berinisiasi berinovasi dengan mungkin melibatkan semua stakeholder ya di Kalimantan Utara bisa menutupin kekurangan itu. Karena kondisi kita, saya rasa Pemprov Patara sudah maksimal sudah keputusan saat itu. Karena saya lihat ketika Pak Gubernur memutuskan tidak ada sanggahan. Ya tidak ada sanggahan saat itu. Jadi saya anggap clear.
0: Harusnya disanggah ya.
1: Harusnya disanggah saat itu. Kalau sudah disanggah 3 minggu kemudian kan saya tidak mungkin karena kondisi kita. Itu mungkin. Tapi kita tetap semangat. Insya Allah ada solusi, ada cara untuk menuju apa yang menjadi cita-cita kita. Mungkin itu.
0: Oke, sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Wiono Adi, dan Pak Gamael telah bergabung bersama kami dalam Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 17 September 2026 berkaitan dengan Propop kedua Kaltara sinergi provinsi dan daerah untuk prestasi. Dan karena waktu kita terbatas, maka saya harus akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan mewakili segenap kru yang bertugas, saya Isdadi Al-Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini dalam edisi Tarakan di siang ini, menemani Anda ya, khususnya untuk masyarakat Kota Tarakan dan juga daerah Bulungan yang telah dipancar luaskan hingga frekuensi 99,9 BKT. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Yang pastinya kita mengharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun kita melihat kondisi di Kota Tarakan kan di jam 10 ya siang ini Tarakan lagi pekat-pekatnya nih kabut asap. Apakah yang terjadi lagi? Nanti kami akan mengupdate ya informasi, yang mana kita akan menghubungi langsung BMKG Kota Tarakan terkait dengan kabut asap yang saat ini kembali menyelimuti Kota Tarakan. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, ingin berlalu lalang atau ingin berkegiatan, bekerja dan lain sebagainya, untuk bisa menggunakan masker ya, sehingga bisa sedikitnya melindungi pernapasan Anda agar tetap terjaga. Ya, mendengarkan kembali kami hadirkan beberapa lagu sebelum kami informasikan informasi-informasi yang pastinya penting untuk Anda dengarkan.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita

0: Pendengar Perusahaan Utara Ken, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami update untuk Anda, yang mana informasi dari Forecaster BMKG Kota Tarakan yang sudah terhubung bersama dengan kita di sini ada Muhammad Reza Saputra. Selamat siang Mas Reza.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Reza siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, iya Mas Reza, kita mau update informasi terkait dengan cuaca terlebih dahulu. Mas Reza, bagaimana?
1: Ya, update cuaca saat ini di Kalimantan Utara ini cenderung berawan ya untuk wilayah Kalimantan di bagian barat. Kemudian untuk wilayah pesisir atau bagian timur ini ada

0: potensi kabut hingga sore hari nanti, dan juga kemudian wilayah Bulungan, Tanah Timbun dengan sebaran kabut asap bervariasi ketebalannya. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Utara yang lain bagian barat ini cenderung berawan. Kemudian untuk ada potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang ini diprediksi terjadi untuk seluruh wilayah Kalimantan Utara. Kemudian potensi angin kencang ini terjadi di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malimau untuk malam hari hingga dini hari nanti. Kemudian potensi cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan ini seperti yang disebutkan tadi bahwa hari ini ada di level waspada di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Kemudian esok hari ini ada Kabupaten Nunukan yang diprediksi dalam level waspada hujan sedang hingga lebat. Kemudian angin kencang juga masih potensi terjadi di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Dan untuk Lusa, ini untuk tanggal 19 September, dalam level waspada atau hujan sedang hingga lebat, ini ada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malimau. Untuk wilayah perairan Kalimantan Utara, ini diprediksi gelombang dengan kategori tenang berendah ya, atau di bawah 1,25 meter untuk wilayah perairan Nunukan Sebatu, Tarakan, dan Majen Selor.
1: Oke, baik. Mas Reza, tambahan Mas Reza, ini kalau kita melihat kabut asap yang saat ini kita lihat di Kota Tarakan, ini untuk sebarannya apakah akan masih tersebar kemana-mana atau mungkin nanti akan bagaimana?
0: Ya, dari prediksi arah angin ini masih cukup intens dari arah selatan hingga barat daya, yang dimana bahwa titik api terbanyak itu ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang menyebabkan sebaran kabut asap di Tarakan ini atau wilayah pesisir Kalimantan Utara. Okay. Dan diprediksi juga masih intens sampai sore hari nanti ya. Jadi wilayah Tarakan dan pesisir Kalimantan Utara sendiri ini diminta untuk perlu mewaspadai dan menerapkan langkah-langkah untuk mitigasi tersebut.
1: Iya, bisa dikategorikan untuk siang hari ini kabut asap ini tergolong masih sehat atau bagaimana nih Mas Reza?
0: Dari pantauan untuk kualitas udara Tarakan yang dilakukan dari BLH Kota Tarakan ini dalam kategori sedang dengan indeks ISPU sama dengan 97. Kemudian untuk di wilayah Tanjung Selor sendiri atau di Bulungan ini sudah mencapai kategori tidak sehat dengan nilai PM25 sebesar 150.
1: Oke, baik. Berarti bisa dikatakan kalau saat ini sudah 97, bisa kemungkinan nanti sore udah bisa masuk kategori yang lebih tinggi lagi ya Mas Reza?
0: Bisa jadi ya. Nah, tergantung nanti apakah perubahan arah angin terjadi pada saat sore hari. Biasanya sore hingga malam hari itu arah angin berubah dari arah timur.
1: Oke, baik. Iya. Kalau dari jarak pandang sendiri Mas Reza seperti apa?
0: Dari jarak pandang sendiri ini di Bandara Dua Tarakan ini mencapai 2000 meter atau 2 kilo.
1: Oke, okay, baik. Nah, itu kalau misalnya dikategorikan jarak pandangnya apakah masih aman untuk penerbangan?
0: Ya, dengan jarak pandang 2 kilo ini masih aman ya untuk penerbangan untuk aktivitas tetap dan landing dengan bantuan lampu di landasan. Kemudian pada dua itu kurang dari 2 kilo itu sudah termasuk membahayakan aktivitas penerbangan.
1: Iya, kalau besok hari Mas Reza, ini bagaimana potensi untuk kabut asap? Apakah masih akan terjadi atau seperti apa?
0: Ya, kemungkinan ini ya masih terjadi tapi tidak separah ini dalam kemungkinannya itu.
1: Oke, baik. Iya, terakhir Mas Reza, ada himbauan dari BMKG, silakan.
0: Ya, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan air dan tumbang. Saat cuaca buruk berlangsung, segera kurangi aktivitas di luar ruangan. Dari terjadi di bawah struktur yang merawan rubuh seperti pohon atau papan reklame, dan pastikan untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca dari kanal resmi BMKG.

0: Kemudian selain itu, menyikapi adanya penurunan kualitas udara saat ini, kami menyarankan masyarakat untuk dapat mungkin membatasi durasi kegiatan fisik di area terbuka. Pastikan lu selalu menggunakan masker pelindung saat dilakukan keluar rumah dan menjaga agar pintu dan jendela ini tertutup dari asap. Kemudian serta berikan perlindungan ekstra bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk informasi yang sudah diberikan. Selamat siang dan selamat kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

odol, penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pupuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pupuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada. Ya, sebelum kita menuju jam 11 yang mana akan kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan juga budaya, kami hadirkan terlebih dahulu informasi-informasi terupdate nih. Kali ini dari Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, ini mencatat sekitar 311 ya ternyata, 0,8 hektar sawah yang mana berpotensi mengalami gagal panen atau puso, yang mana kondisi tersebut terjadi akibat kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino Godzilla yang mulai mengancam sektor pertanian. Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, ini mengatakan bahwa luas lahan pertanian ini terdampak kekeringan masih berpotensi meningkat. Hal ini pun seiring kondisi cuaca yang meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan. Berdasarkan hal ini pendengar, menurut Ujang sendiri, lahan pertanian yang terancam puso itu tersebar di 17 kecamatan dan 27 desa di Kabupaten Tangerang. Dan wilayah tersebut itu meliputi Cisoka, Tiga Raksa, Gunung Kaler, Krojo, Soler, Panongan, Teluk Naga, Mekar Baru, Jambe, Pakhu Haji, Sidang Jaya, Rajen, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Sukamulya, dan juga Keresak. Untuk itu, untuk bisa mengantisipasi dampak terhadap petani, pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan segala langkah untuk penanganan. Dari informasi ini pendengar, ya kita bisa untuk saat ini memperbanyak doa ya, semoga seluruh tempat-tempat yang memang saat ini masih terpantau kemarau agar nantinya bisa turun hujan dan bisa membasahi tanah lagi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: udah mau closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada. Lagu Parbahul-Bahul Nabalon ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yap, kalau dari kita dengarkan lagu-lagu yang tadi, semua tuh lagu-lagu dari Batak ternyata. Jadi kita bahas terkait dengan budaya Batak nih hari ini, terkait dengan simbol yang lagu ini atau sifat seseorang yang memiliki hati yang tulus, lapang dada, sabar, suka memberi, dan juga dermawan. Wah, jadi Parbahul-Bahul Nabalon ini artinya mempunyai bakul, tempat nasi yang besar, dan ini pun melambangkan kecukupan dan juga kerelaan untuk berbagi makanan serta rezeki kepada orang lain. Istilah ini merupakan bagian dari falsafah hidup atau unsur hamoraun, kekayaan, kemakmuran batin, yang mana masyarakat Batak yang mana untuk mengajarkan kepedulian sosial. Dalam konteks karya seni, lagu tradisional ini pun menggunakan frasa yang mana pesannya selalu berfokus pada nasihat agar manusia hidup dermawan, tidak serakah, dan juga senantiasa bisa menolong orang lain. Wah, ini maknanya cukup mendalam dan cukup luar biasa ya untuk kita dalami sebagai manusia.

0: Mama, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Pendengar Prasa Utara Kan Kanal Informasi dan Inspirasi, Sapata dan Inang, lagu dari Harry Sitorus dan juga Trio Manduma. Ya, ternyata lagu ini adalah salah satu musik tradisional yang masih dipopulerkan oleh Batak Toba, yang berkaitan erat dengan curahan hati, hubungan kekeluargaan, serta norma moral dalam kehidupan nih pendengar. Sumpah atau kutukan hati yang terluka, kata Sapata dalam bahasa Batak berarti sumpah atau kutukan atau ratapan akibat kekecewaan mendalam dari seorang yang dihianati dan juga disakiti hatinya nih. Dari lirik dipopulerkan seperti Sapata, ini ciptaan dari Dangka Hutagalung. Lagu ini menceritakan ketulusan cinta seorang yang dihianati oleh kekasihnya tanpa ada alasan. Jadi ketika rasa sakit begitu besar dan tidak ada lagi tempat mengadu, ini seseorang dalam lirik lagu ini menyerahkan kepedihan dan sumpah atas perlakuan tidak adil itu kepada Mulajadi Nabalon atau Tuhan Yang Maha Esa. Wah, ini kalau bisa disimpulkan secara singkatnya adalah seseorang yang berserah diri, ya pokoknya rasa sakit aku, kekecewaan aku, pokoknya aku berserah diri deh sama Tuhan. Semoga nanti bisa mendapatkan apa deh gitu ya, ganjaran gitu atau hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Mungkin kira-kira seperti itu ya makna dari lagu ini. Kita akan putarkan beberapa lagu lagi. Ini masih lagu dari Batak. Si Boru Siregar dan Anak Terminal, masih dari Harry Sitorus, tapi kali ini bersama dengan Sandi Trio.

0: mati nih. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Duh, maaf ya mas. Maaf, gak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas. Maaf. Ini tadi tasnya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Eh, gak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru pak.
0: Gak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pendengar 97,9 Megat, lagu Soala Ni Jua Ni. Ini lagu terakhir di perjumpaan kita dalam segmen Tarakan di siang ini dalam episode lagu tradisional dan budaya. Selain ini kami hadirkan untuk Anda pendengar, yakni Warta Berita Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari RRI

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Dodi Lukaku, lots of white shirts forward. Lukaku to Benfica.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepas. Pasukan tendangan lengkung yang tepat sasaran didorong oleh gol pembuka tersebut. Momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lillian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touched on! What a comeback this is from Brighton.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sharon Lampos-Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
5: Anda
4: harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0.
6: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Timnas Voli Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Voli Football 2027 di Republik Ceko.
4: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
5: Kita bisa cuma sudah kualifikasi ke 2027.
4: Iya, alhamdulillah kita sudah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
3: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
6: Karena kita sudah lolos ke semifinal, ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
7: Target juara di Asia?
6: Iya benar.
3: Dalam Asia Asian Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asyok Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Sofi Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamik Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marco dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan

0: Federal League kompetisi domestik, Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda,
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda seri kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan gol muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikra sukses menembak kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika langkah tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-91. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Di menit berselang 90+6, Danielson mencetak gol keduanya untuk menguji kemenangan 3-1. Usaha laga pada Dewa United, Osmar Ros merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game. Pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga pertama cukup penting untuk Dewa United. Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang baik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurutnya pemain setelah game pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, namun beberapa kali juga dikembangkan dalam gol. Namun berupa makanya paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United dengan mana kami harus menunjukkan semangat juang lebih dari mana pagi pada
2: pertandingan ini. Sementara itu bek Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
4: Terima kasih sementara yang terakhir bersatu. Saya memanggil pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik dan ya walaupun satu menit saja kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC bertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, ya shoot! Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Haichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana

Terima kasih dan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo? Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat nyantur. Terus kalau telat nyantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kesan airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Janjing yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Joshua Tuhari di Markas Suara Inggris.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih sehat.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Kamis 17 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, stasiun relay yang mana frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubai, dan inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, dalam proses penyaluran bantuan pangan periode 2, Bulog Dervel Tarakan menghadapi sejumlah kendala, yang mana paling disorot adalah masalah stok dan juga data penerima yang belum sepenuhnya valid di lapangan, serta adanya keluhan warga yang tidak menerima lagi karena tidak masuk dalam data pemburuan desil.
1: Keluhan itu beberapa kali dilakukan sambil kita nunggu stok dari daerah lain untuk penambahan kebutuhan itu.
2: Perum Bulog Dervel Tarakan sudah menyalurkan bantuan pangan periode kedua sejak 28 Agustus dengan jumlah 30.267 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM menerima total 30 kg beras untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan rincian penyaluran 10 kg per bulan. Kepala Perum Bulog Dervel Tarakan, Zamah Syari Absolin, mengakui dalam penyalurannya terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya terkait stok. Karena bantuan yang disalurkan sekaligus untuk alokasi 3 bulan, maka pengiriman ke kelurahan harus dilakukan bertahap sambil menunggu tambahan pasokan dari daerah lain.
1: Itu memang stok. Stok itu memang kan ini kan langsung 3 bulan alokasi ya. Jadi untuk pendistribusian ke kelurahan itu beberapa kali dilakukan sambil kita nunggu stok dari daerah lain untuk penambahan kebutuhan itu. Makanya agak lebih panjang untuk penyalurannya.
2: Selain stok, masalah data juga menjadi catatan. Sekitar 40% dari data penerima merupakan data pengganti. Penyebabnya antara lain, penerima tidak ditemukan karena alamat RT dan RW nol, nama ganda, atau sudah pindah. Hal ini membuat petugas di lapangan kebingungan saat melakukan verifikasi. Selain itu, Bulog juga menerima sejumlah laporan dari warga yang merasa keberatan karena tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Perubahan ini terjadi karena pembaruan data desil dari Kementerian Sosial. Zamah Syari menjelaskan, data yang digunakan Bulog berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTLSN) yang dikelola Kementerian Sosial dan diteruskan melalui Badan Pangan Nasional, menyasar warga yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4. Bulog tinggal mendistribusikan sesuai data yang diterima. Adapun warga yang sebelumnya masuk desil 2 atau desil 3 namun kini masuk desil 5 ke atas, secara otomatis tidak lagi menjadi prioritas penerima. Sebaliknya, warga yang belum memiliki kategori desil masih bisa diusulkan melalui musyawarah kelurahan untuk menjadi penerima pengganti.
1: Jadi data yang dipakai kan di DTSN ya, itu dari Kementerian Sosial. Ya, acuannya dari itu, Bulog hanya mendapat data untuk dilaksanakan pendistribusian. Bisa aplikasi masing-masing untuk penyesuaian.
2: Karena itu, Zamah Syari mengimbau warga yang merasa datanya perlu diperbarui untuk melapor ke kelurahan masing-masing. Bulog menegaskan hanya bertugas menyalurkan sesuai data yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional yang bersumber dari Kemensos. Muhammad Rayyansyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerima bantuan pendidikan dan juga KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran.
3: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
4: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Margiono, menyambut positif skema ini. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
3: orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya kan gitu. Kalau misalnya terima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kan kan menambah transfer.
4: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk ini.

0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontakasi yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Mencegah kenakalan remaja yang mengarah ke tindak pidana kriminal, Polres Tarakan melalui Satuan Pembinaan Masyarakat gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Kami melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, baik itu tingkat SMP maupun SMA, terkait materi tentang kenakalan remaja, bullying.
2: Mencegah kenakalan remaja yang mengarah ke tindak pidana kriminal, Polres Tarakan melalui Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Kasatbinmas Polres Tarakan, Ibtu Beni Priyadi, mengatakan edukasi dilakukan ke semua tingkatan sekolah, mulai sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Beni menambahkan materi yang diberikan dalam setiap edukasi ke pelajar berisikan tentang kenakalan remaja, narkoba, hingga tertib berlalu lintas.
1: Sejauh ini yang kami lakukan kepolisian daerah Resort Tarakan, yaitu pertama dari Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas maupun dari Satuan Lalu Lintas, kami melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, baik itu tingkat SMP maupun SMA, terkait materi tentang kenakalan remaja, bullying, kemudian gangguan-gangguan lainnya. Kemudian dari Satuan Lalu Lintas memberikan materi juga tentang tertib berlalu lintas dan sebagainya, sehingga para pelajar atau para adik-adik sekolah yang di sekolah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga bisa mencegah atau menjadi alarm ataupun menjadi edukasi kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan bagi diri sendiri.
2: Dengan adanya edukasi ke tengah pelajar, tentu Beni berharap para pelajar bisa lebih ke arah positif dan menjauhi hal negatif. Sebab dengan edukasi yang diberikan, pelajar mengetahui aturan hukum serta bahaya jika tidak menaati aturan hukum. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Pagontakasi yang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya Bulog Divre Tarakan menghadapi sejumlah kendala terkait dengan penyaluran bantuan, yaitu masalah stok dan juga data penerima yang sepenuhnya belum valid. Dan juga mencegah kenakalan remaja yang mengarah ke tindak pidana kriminal, Polres Tarakan melakukan Satuan Masyarakat gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey Del, mau buka apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku.
0: Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Dangdut Dangdut adalah kita. Pengisi Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengan Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang akan menemani Anda dalam segmen program Dangdut Dangdut adalah kita. Menyapa Anda semua yang saat ini mendengarkan kita melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan hingga ke 99,9 MHz. Dan juga menyapa kembali untuk Anda yang saat ini sudah join ya sama kita melalui live di RRI Tarakan. Selamat bergabung semuanya. Kita lihat di sini sudah ada yang komen-komen dari tadi ya. Nah, ini nih suaranya baru cantik. Terima kasih Mbak Pagun, siapa ini? Pak Wita Widayat. Iya, siap. Dan untuk semuanya kami menyapa Anda, dan untuk bisa bergabung bersama dengan kami Anda bisa menelpon melalui line telepon 0821-5320-9845, atau juga mungkin untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui live streaming, silahkan ya Anda bisa merequest lagu. Lagu apa yang ingin dengarkan di ruang dengar Anda siang hari ini? Kita baca-baca komen-komen dulu sebelum kita putarkan lagu-lagu selanjutnya. Di sini sudah ada dari Nurdian dengan "Assalamualaikum Mbak." Waalaikumsalam. Ada juga dari Adem Aja, "Assalamualaikum Lengkong Sukabumi Selatan hadir." Wah, ini dia nih masyarakat Sukabumi udah join sama kita di sini. Halo Sukabumi, gimana kabar Sukabumi hari ini? Cerahkah atau berawan, atau bahkan mungkin ada yang masih diselimuti kabut asap nih? Karena kita kalau di Kota Tarakan saat ini kita masih diselimuti kabut asap ya, yang lumayan tebal ya untuk di sore hari ini nantinya. RRI Sumba hadir. Halo Mbak Maya. Di sini juga ada dari Muhammad Sabir ya. Salken dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Wah, ini dia masyarakat Pindrang. Kebetulan saya juga dari Pindrang ini. Lanjut lagi ada dari Hadriansyah ya. Request lagu Mansyur. Wih, tahu aja nih kali nama aku juga Zubaida. Jadi pengen lagu Zubaida. Iya, nanti kita akan putarkan ya lagu dari Zubaida. Lanjut lagi di sini ada Mas Nasroh ya. Apa ini Mas Nasroh? SW baik hadir ya. Di mana itu SW baik? Oh, sebatik. Iya. Kak, kenapa Tarakan lagi kabut lagi? Aduh, itu dia ya. Tadi kalau kita lihat dari ungkapan dari BMKG yang sudah disampaikan siang tadi, bahwa memang kita lagi ada kabut asap di Kota Tarakan, dan bahkan di sore hari ini sangat berhati-hati karena bukan cuacanya tapi kabut asap ini atau tingkat kepekaan udara ini sudah sampai di tingkat yang tidak sehat ya. Jadi pastikan untuk semuanya yang pengen jalan-jalan keluar, yang pengen berlalu-lalang di luar rumah, wajib banget pakai masker ya. Wajib banget pakai masker ya semuanya ya. Sapa-sapa dulu Punan Lina. Halo Mbak Punan Lina. Kak, request lagu Lesti Kura-kura Dalam Perahu. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih. Nanti kita cek ya teman-teman ya. Diharapkan warga Kota Tarakan keluar pakai masker, jangan diabaikan, benar banget. Karena kita emang lagi untuk udara di hari ini, kalau dari pagi sekitar di jam 10-an tadi, itu masih di sekitaran tingkatan angka 97. Tapi sudah saat ini kita sudah sampai di 100 berapa gitu. Dan itu sudah masuk dalam kategori yang tidak sehat ya. Jadi pastikan untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, yang ingin bekerja di luar rumah, wajib sekali pakai masker. Masker. Oke, semuanya kembali ke menyapa untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut. Ini kami hadirkan lagi terlebih dahulu untuk Anda ya. 104 tidak sehat asap kiriman. Nah, ya benar ya, lagi ada asap kiriman. Request lagu Fata Morgana Mbak. Oke, nanti kita bakalan puterin ya satu persatu ya teman-teman ya semua ya. Oke, langsung kami hadirkan ini dia lagu dari Ade Irma dengan Bang Toib terlebih dahulu.

0: Lusa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu memegikan layangnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

Ya, masih bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sabar, sabar ya. Nikmatin dulu musiknya, nikmatin dulu lagunya, baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Udah kayaknya udah enggak ketahan ya. Pengennya harus dibacain nih. Ini banyak banget yang udah join sama kita di sini semua ya. Aku akan bacakan dari yang paling atas. Tadi ada yang tanya lagu nih ke Ardila, enggak bisa dong ya. Kita cuma lagunya spesial dalam segmen Pro Dangdut. Jadi lagu-lagunya itu pastinya adalah nuansa dangdut ya. Langsung dari Kak Bima Sakti nih. Kalimantan Selatan dilanda asap tebal. Jangankan Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Utara juga sama. Di sini Mas Bima, kita juga lagi kabutnya lumayan, bukan lumayan lagi ya, sudah terdetek bisa dikatakan udaranya sudah tidak sehat nih untuk di daerah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Assalamualaikum deh, selamat siang. Waalaikumsalam untuk Mbak Nursia, terima kasih sudah menyapa ya. Mas Victor Musti, tidak kuat suaranya. Iya, makanya tadi kita gedein suaranya ya. Makanya nanti sistem kita adalah setelah lagu baru kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, baru nanti kita bakalan menyapa-nyapa kembali seluruh pendengar kita. Dan kami juga masih menantikan Anda pendengar yang juga mendengarkan kita melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 Baker. Anda bisa menghubungi kami langsung di 0821-5320-9845. Lanjut lagi di sini ada Kak Marsha, Kutai Barat Kaltim, hadir adik host. Wah, halo Kak Marsha, gimana kabarnya di Kutai? Apakah baik hari ini atau seperti apa? Siang Mbak Taufik, request lagu Gelandangan dari Bang Haji Roma Irama. Iya, tadi udah tak baca untuk komentar ini. Lagunya juga udah masuk di playlist, nanti setelah ini kita bakalan puterin ya untuk Mas Kasron. Masih ada juga nih RRI Programa. Iya, wah kamu yang kemana aja masnya. RRI itu selalu ada ya, nasional Indonesia, di setiap daerah itu udah pasti ada. Biasanya yang bilang masih ada atau nggak ada ini yang memang udah nggak pernah dengerin radio lagi ya. Tapi gini ya, jadi kita tuh sekarang udah multimedia ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya di radio saja, tapi juga kita sudah ada aplikasi yang bisa Anda atau kamu mendengarkan, seperti aplikasi di RRI Digital. Anda juga bisa mendengarkan langsung kami melalui aplikasi di Google ya. Tinggal klik aja di Google Programa 1 Tarakan ya. Sudah akan bisa mendengarkan siaran kami melalui handphone Anda. Jadi gak harus nih muluk-muluk tentang radio baru bisa dengerin radio ya. Jadi sekarang itu sudah berjaringan di mana aja sudah bisa didengarkan. Ini sudah jalan berapa tahun ya RRI Tarakan? Kita sekarang RRI Tarakan ini diresmikan tahun 2023. 2003. Dan sekarang ini sudah tahun 2026. Itu artinya mungkin sekitar di 23 tahunan kita sudah hadir ya, menemani masyarakat Kota Tarakan dengan beragam program, memberikan informasi dan lain sebagainya. Aku kira udah gak ada, rupanya masih ada. Kamu yang gak pernah nengok-nengok kita ya. Oke, lanjut lagi. Kalau di RRI Sintang belum ada Pro Dangdut jam segini deh. Oh iya, jadi jam berapa nih kalau di RRI Sintang nih? Request lagunya Mbak Hos, cukup sekali dari Ida Laila, tapi yang cover Hos. Oke, nanti kita bakalan liatin ya lagunya ya. Semoga nanti ada, kita bakalan perdengarkan kamu. Untuk siapa ini? Pak Kwita. Iya. Lanjut lagi, di sini sudah ada yang komen-komen lagi dari Sapitriani. Assalamualaikum kakak, boleh minta dua lagu, gak satu lagu aja ya. Menyapa harus aku terima, Peramal Tua sama Gadis Kalimantan. Oke, kalau ada waktu sisa nanti kita bisa puterin lagu yang kedua ya. Selamat siang RRI Tarakan, selamat siang juga Holik Tabah. Apa ini yang tabah? Lagu atau apa ini? Salam dari Surabaya, halo Surabaya. Ya, salam juga ya dari Tarakan ya. Oh, lagu Tabah, siap. Nanti kita perdengarkan ya lagu Tabah ya. Request kakak lagu Senandung Rembulan, Kota Tarakan dan sekitarnya. Senandung Rembulan, oke, siap. Nanti kita akan dengerin ya lagu Senandung Rembulan tadi ya. Selanjutnya dari Mas Mukhtar, assalamualaikum, selamat siang. Salam dari Nangro Aceh Darussalam. Halo, selamat siang dari Nangro Aceh Darussalam. Kira-kira di sini kalau kita sekarang sudah di jam 2 siang, kalau di Aceh udah jam berapa ini?
dari Jogja. Hai Jogja, Kak Dung Dung, Pak Dung. Ini kayak lagu-lagu di ini ya, di TikTok yang lagi viral itu ya. Lanjut lagi, ada apa lagi di sini? Wah, udah habis nih komentar-komentarnya. Oke, kita akan memperdengarkan lagu-lagu yang sudah Anda request, yang pastinya nanti kalau misalnya kita hadirkan lagu-lagu yang Anda sudah dengarkan nanti, yang sudah Anda request, kita bakalan bincang-bincang lagi setelah semua lagu itu diputarkan. Selamat mendengarkan lagu pertama. Kita hadirkan lagu dari Roma Irama dengan judul Gelandangnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ayo dong John, patut lo itu, cepet lo, udah mau terlambat apinya.
1: Sabar lah kodek dah, gimana mau cepat ini? Gak ketinggalnya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan mau yang agung ya mau.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu dan kebilangin dulu.
2: Lai, oleh, agak ke pinggir lah dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Le? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aduh, ya mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le, borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, bua?

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya juga ada di sini. Tersisa sedikit lagi ya, mungkin sekitar dua lagu terakhir akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz. Masih ada lagu dari Anis Marcella dengan Mama Aku Ingin Pulang, dan diikuti dengan lagu dari Andy XAK dengan Apa Kabar Mantan. Terakhir kita kasih lagu dari Bunda Elvi Sukaisi di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah ya join sama kita melalui live streaming dari tadi ya. Jangan lupa, jangan capek-capek ya setiap harinya, karena pastinya kita akan selalu live dan juga selalu menyapa Anda dimanapun berada melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz, dan juga melalui live streaming di RRI Tarakan. Mulai dari jam berapa? Dari jam 13.30 sampai di jam 15 sore. Jadi pastikan Anda bisa ya stay bersama dengan kita di sini, karena kita akan ya memberikan lagu-lagu yang sudah pastinya di request. Anda juga bisa menyapa kami melalui line telepon 0821 532 9845 pastinya.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Sobat Kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean!

Mi Dir Mantan. Ini lagu terakhir dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita. Pastikan Anda bisa selalu mendengarkan di setiap harinya tepat di jam 13.30 hingga jam 15 sore ini. Dan pendengar, saya juga sudah pamit undur diri. Selainnya akan ada Heri Susanto yang akan menemani ruang dengar Anda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sih?
1: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
0: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
0: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Istilah aku pinter juga ya.
0: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
0: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time, kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
1: Yuk.
0: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Pendengar di Pengorbanan Berda, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan kondisi asap ya, kabut asap yang ada di wilayah Kota Tarakan. Ini kabut asap kembali menerpa Tarakan, kategori ISPU tidak sehat. Kabut asap kembali menerpa Tarakan, ini bahkan berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien atau SPKUA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, indeks standar pencemar udara atau ISPU mencapai di angka 106. Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Kaizir Zen, mengatakan kualitas udara di tengah kabut asap masuk kategori tidak sehat, dan ia menambahkan memburuknya kualitas udara di Tarakan dipicu asap kiriman dari daerah sekitar yang terbawa angin. Dan angka ISPU 88 menurut Kaizir masuk kategori tidak sehat. Pada kategori ini berisiko pada kelompok rentan atau sensitif seperti penderita gangguan pernapasan, lansia, anak-anak, balita maupun ibu hamil. Informasi untuk para pendengar dari rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar satu lagu dari Bentang dan Yuda lewat Jaga Dirimu. Membawa kita ke menit 24 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Tarakan sore ini. Informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda yaitu terkait dengan KPK menggeledah kantor Kementerian ATR BPN termasuk ruang Dirjen PPTR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian tersebut. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, dan penyidik ini juga melakukan penggeledahan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis 17 September 2026. Ia menyampaikan bahwa hal ini merupakan kegiatan atau penyidikan untuk mencari dan melengkapi alat bukti menyusul operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September 2026. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya di ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Hingga berita ini diturunkan, penggeledahan masih berlangsung dan KPK akan terus menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses tersebut. KPK telah menetapkan 8 tersangka dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di wilayah Kabupaten Bogor. 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Di antaranya mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto dan politisi Partai Golkar Fad Elfos alias Fad Arafik. 2 tersangka lain yang juga diduga sebagai orang kepercayaan Nusron adalah Erwin dan Muhammad Fakri. Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung dan Direktur Utama PT Sumerikon Agung Andrianto P. Toyo Adi, kemudian Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN yaitu Lampri dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Itulah benar informasi terkait dengan KPK menggeledah kantor Kementerian ATR BPN termasuk ruangan Dirjen PPTR. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar Pro 1 Tarakan kembali menghadirkan informasi terkait dengan perbedaan El Nino dan La Nina. Ini bisa Anda ketahui terkait dengan dampaknya khususnya bagi Indonesia. Nah, pendengar, El Nino dan La Nina merupakan dua fenomena iklim yang berasal dari kawasan Samudra Pasifik Tropis. Keduanya dapat mempengaruhi pola cuaca Indonesia, terutama curah hujan dan kondisi hidrologi. Kedua fenomena tersebut merupakan bagian dari El Nino atau Southern Oscillation atau ENSO yang terjadi secara alami. ENSO ini berkaitan dengan perubahan suhu permukaan laut dan sirkulasi atmosfer Pasifik. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut Pasifik bagian tengah dan timur menghangat melebihi kondisi normal. Pemanasan laut tersebut kemudian mempengaruhi angin pasat yang berperan dalam mengatur distribusi panas dan pembentukan awan. Melansir Balai Hidrologi dan Lingkungan Hidup, yaitu Kairan, BHLK, pelemahan angin pasat membuat pembentukan awan dan hujan ini bergeser menjauhi Indonesia. Kondisi itu membuat Indonesia cenderung mengalami penurunan curah hujan selama periode El Nino. El Nino juga dapat meningkatkan risiko kekeringan ketika curah hujan menurun. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kelangkaan air serta kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, La Nina menunjukkan kondisi yang berlawanan dengan El Nino. Saat La Nina terjadi, suhu permukaan laut di Pasifik Tropis bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin. Pendinginan tersebut biasanya mempengaruhi sirkulasi atmosfer dan memperkuat angin pasat di kawasan tropis. Penguatan angin pasat ini mendorong lebih banyak massa air hangat menuju wilayah Indonesia. Peningkatan pembentukan awan kemudian membuat curah hujan Indonesia cenderung meningkat selama La Nina. Dan menurut BMKG, peningkatan curah hujan umumnya mencapai 20-40% pada periode tertentu. Kondisi yang lebih basah tersebut dapat meningkatkan debit sungai dan genangan di sejumlah wilayah. La Nina juga meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor pada daerah rawan ya. El Nino dan La Nina biasanya berlangsung dalam periode tertentu dengan waktu yang tidak sama seperti dalam setiap siklusnya. Kedua fenomena tersebut umumnya muncul secara bergantian dalam rentang waktu 2-7 tahun. El Nino biasanya pada periode SON atau September, Oktober, November cenderung menurunkan curah hujan di hampir seluruh di wilayah Indonesia. Sementara La Nina meningkatkan curah hujan terutama di wilayah bagian tengah hingga timur Indonesia. Itulah benar informasi terkait dengan perbedaan El Nino dan La Nina serta dampaknya bagi iklim yang ada di Indonesia. Informasi dari rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari suku Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter yang tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serentak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta turut menyiarkan Beranda Asta Cita Berjaringan yang nantinya akan menghadirkan produksi dari RRI Manokwari, RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan juga RRI Ranai bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dani Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat.

0: pembuangan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakarta, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
0: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak ya. Salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekadar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Belanda hasta cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program bank sampah berbasis sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program bank sampah berbasis sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program bank sampah berbasis sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program bank sampah berbasis sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan air. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus penerapan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik, ya. Sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: sampah dan
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan tugas, ya.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, di Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
1: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus maka itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis yang memilah itu mereka sendiri juga.
2: Ya.
1: Jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu
2: yang harus
1: disosialisasi seperti itu. Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya.
2: Iya,
1: memang benar. Kayaknya program ini dampaknya multidampak ya. Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu tadi sebelum yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku dinas lingkungan hidup daerah Kabupaten Pulang Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Pulang Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, anak khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot project program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

0: Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
2: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
2: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
1: Iya.
2: Itu kami tarik di minggu.
1: Oh, iya. Akhir pekan ya,
2: iya,
1: Pak, ya.
2: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak, ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak, ya. Ada
2: ya,
1: plastik,
2: ya.
1: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca, ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
2: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
1: Oh, diberi tanda.
2: Dikasih tanda.
1: Setelah itu nanti di bank sampah, di kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan.

0: syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
1: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
0: Oh, wisata edukasi.
1: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
0: Wisata edukasi.
1: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
0: Edukasi.
1: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa? Barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
0: Pengelolaan
1: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
0: Alhamdulillah, berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
1: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
0: sepatu dari terus
1: tempat minum juga ada, tempat tisu itu juga ada di sana.
0: Tempat gelas mungkin ya Pak.
1: Tempat gelas
0: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim. Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
1: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
0: Karena ini di perumahan sih
1: supaya lingkungan itu juga terlihat bersih dan tidak bau. Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
0: Berarti ekonomi sirkulernya dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.

dan tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Dikumpulkan, tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Nah, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai itu akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Nah, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengolah sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah. Dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara. Hari ini Kamis 17 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Saudara, Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Selamat sore juga, kabar saya baik rekan Yar sore hari ini.
0: Alhamdulillah, cuaca bagaimana pula Mbak Ria?
1: Kabutnya luar biasa dan pembelajaran sudah mulai daring untuk kota Samarinda saat ini rekan Yar.
0: Iya, sama Banjarmasin juga Mbak. Mudah-mudahan segera hujan turun ya untuk wilayah Kalimantan.
1: Amin rekan Yar.
0: Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Ada kali ini Polda Kalimantan Timur bongkar sindikat penimbunan 3.000 liter lebih BBM bersubsidi di Kukar dan di Kutim, rekan Niar.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pendengar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktek penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dari dua lokasi penggerebekan, polisi menyita lebih dari 3.000 liter petrolet dan biosolar, serta menetapkan dua orang tersangka yang menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri. Pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Muara Kaman, Kutai Kartanegara dari gudang milik tersangka berinisial BB. Polisi menyita 1.130 liter biosolar yang dibeli menggunakan jergen di SPBU untuk memasok alat berat proyek industri. Sementara di Kutai Timur, aparat meringkus tersangka berinisial MS di Jalan Poros Bontang Sangatta. Polisi menyita satu unit pick up berisi lebih dari 1.000 liter petrolet dan 900 liter biosolar dengan modifikasi selang khusus. Hal ini dijelaskan oleh Direskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yuko Pamungkas.

0: menjadi asumsi.
1: Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah terkait isu keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal ini. Dan Pomdam 6 Mula Warman, Kolonel CPMM Erwin Ferry Sunarno menegaskan tidak ada prajurit yang menjadi backing, serta Kodam 6 Mula Warman mendukung langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi di bumi etam.

0: penyelenggaraan di Bandung subsidi di wilayah Kalimantan Timur ini.
1: Senada dengan itu, Pertamina juga mengapresiasi langkah kepolisian dan memastikan stok operasional BBM di Kaltim aman hingga 15 hari ke depan, serta menghimbau kepada masyarakat untuk melapor melalui kontak 135 bila menemukan indikasi penyelewengan BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani.
2: Dapat kami sampaikan

0: lembaga penyalur BBM di wilayah.
1: Sepanjang tahun ini Pertamina telah memberikan kepada pembinaan SPBU yang lalai memverifikasi kesesuaian identitas kendaraan dengan STNK. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Niar, demikian tadi laporan dari Fani Badapat. Langsung saya kembalikan ke Anda, Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Niar.
3: Terima kasih Mbak Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabarnya sehat. Tarakan juga masih ada kabut asapnya. Dan pagi tadi sekitar pukul 7 ini untuk ISPU ya, indeks standar pencemar udara ini dari DH menunjukkan 106. Jadi kurang sehat, tapi siang tadi sudah mulai menurun, tapi masih di angka 100.
0: Ya, baik. Semoga karhutlah segera berlalu ya. Kita harapkan demikian.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Silakan Mas Heri, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Ya, informasi terkait dengan akurasi data klasifikasi desil ini sebagai acuan untuk beasiswa.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerimaan bantuan pendidikan dan KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
3: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Borneo Tarakan Dr. Margiono menyambut positif skema ini, namun ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
2: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya, kan gitu. Kalau misalnya diterima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal nanti kan menambah transfer.
3: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Heri Susanto dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada para korban selamat KM Virgo Transport 8 yang masih berada di Banjarmasin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu biaya kepulangan para korban ke daerah asal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah per orang kepada korban selamat kapal tenggelam KM Virgo Transport 8. Bantuan diserahkan saat gubernur mengunjungi korban yang masih diinapkan di Hotel Karisma Banjarmasin Rabu 16 September. Gubernur Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut berasal dari kantong pribadinya, bukan anggaran pemerintah. Bantuan diberikan setelah dirinya mengetahui sejumlah korban ingin segera kembali ke daerah asal. Bantuan 5 juta tersebut diperuntukkan untuk membeli tiket sekitar 1 juta, sementara sisanya digunakan sebagai biaya perjalanan hingga ke tempat tujuan. Gubernur juga mengungkapkan sejumlah korban berasal dari daerah yang cukup jauh, seperti Sumatera dan Flores. Untuk korban dengan tujuan lebih jauh, bantuan tiket disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Gubernur Kalsel mengatakan korban selamat saat ini tidak menerima santunan asuransi seperti korban meninggal dunia. Sementara klaim dari Jasar Harja diberikan untuk korban meninggal dunia serta jaminan biaya pengobatan dari rumah sakit.
2: Yang terdampak ini ingin pulang. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Polres. Jadi ada berbeda, ada tapi sedikit. Yang banyak ini adalah Surabaya. Dia ini ingin pulang ke tempat tinggal asal. Nah, jadi karena kita ini kan sama operator, yang punya kapal dengan perempuan memintakan nggak enak, saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan secara pribadi. Jadi saya pribadi nanti itu tiket dia beli, jadi saya beli berikan satu orang 5 juta. Jadi 5 juta, jadi tiketnya di...
1: Sementara itu, Andre, korban selamat, menyampaikan terima kasih atas bantuan pribadi tersebut. Menurutnya bantuan sangat membantu korban yang kehilangan barang dan dokumen penting untuk biaya kepulangan menemui keluarga.
3: Alhamdulillah kalau gubernur Kalimantan Selatan, kami berterima kasih sekali. Sangat membantu untuk kelancaran kami untuk pulang ke daerah masing-masing.
4: Rencananya pulang kapan, Mas?
3: Tergantung Bapak Gubernur memberikan santunan itu, dan juga ada keluarga korban masing-masing. Karena masih banyak korban yang menanti keluarga mereka yang belum ditemukan.
1: Usai mengunjungi korban di Hotel Karisma, Gubernur melanjutkan kunjungan ke posko Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin. Di lokasi tersebut, Gubernur berkoordinasi dengan Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol Purnawirawan Suntana dan pihak terkait lainnya untuk penanganan korban selanjutnya.
0: Saudara, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya sore hari ini?
1: Selamat sore juga Niar, alhamdulillah kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat walafiat Niar.
0: Alhamdulillah, bagaimana langit Nunukan hari ini?
1: Langit Nunukan tiba-tiba di sore hari ini kembali dikepung dengan kabut asap Niar. Padahal tadi pagi tuh udah gak ada kabut asapnya, tapi kembali lagi nih muncul kabut asap.
0: Iya, yeah. Ada hujan di sana juga Syasha?
1: Untuk sementara di hari ini belum ada turun hujan Niar. Mudah-mudahan nanti malam bisa kembali turun hujan ya, biar menghilang sedikit lah untuk kabut asapnya, diharapkan kayak gitu.
0: Amin, mudah-mudahan wilayah Kalimantan ada hujan ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik, Syasha, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait perubahan desil pada sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara Niar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Niar yang ada di Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara terancam tidak mendapatkan bantuan sosial karena mengalami perubahan desil. Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah ketua RT di Kelurahan Nunukan Utara melayangkan protes terkait perubahan status desil kesejahteraan warga mereka yang melonjak drastis dari desil rendah ke desil tinggi. Perubahan data tersebut dinilai tidak masuk akal dan berdampak langsung pada penolakan berbagai bantuan sosial bagi warga yang sejatinya masih hidup dalam kesusahan. Keluhan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang pertemuan kantor Kelurahan Nunukan Utara yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Komisi 1 DPD Nunukan Muhammad Mansur, Kasikes Rapimkap Nunukan Rudiansyah, serta para ketua RT setempat. Salah satunya Ketua RT 2 Haji Supa membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menurutnya petugas pendata di lapangan kerap tidak melibatkan Ketua RT yang jauh lebih memahami kondisi real warganya. Haji Supa mengungkapkan adanya anomali data di lapangan mulai dari data yang sudah meninggal namun masih tercatat hingga data warga yang dicatat tidak ditemukan. Ia mencontohkan kasus faktual di wilayahnya di mana satu rumah dihuni oleh 3 kepala keluarga hanya karena salah satu keluarga menggunakan AC, keluarga lain di dalam rumah yang sama meskipun hidup miskin ikut terseret masuk ke dalam desil tinggi. Akibat carut marut pendataan tersebut, Haji Supa memperkirakan sekitar 70% warganya mengalami kenaikan desil yang tidak wajar.
3: Kenaikan desil itu kan? Kalau saya pak banyak warga sana desil, semua rata itu pak kan kerja serabutan naik, dia naik di posisi 6-10, dia sewa rumah, ini ada sebawah satu.
2: Menanggapi keluhan tersebut, Kasikes Rapimkap Nunukan Rudiansyah menjelaskan pihaknya telah mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada BPS. Namun dalam rapat sebelumnya, pihak BPS disebut tidak mengakui bahwa lonjakan desil tersebut berasal dari hasil pendataan mereka. Sebagai tindak lanjut dari rapat Kelurahan Nunukan Utara tersebut, Pemkab Nunukan bersama para ketua RT meminta difasilitasi oleh DPRD untuk menggelar pertemuan lanjutan.
4: Nah, kesimpulan saya yang terakhir tadi itu, kita berbohong kepada anggota Dewan untuk menghadiri rapat selanjutnya, dihadiri BPS, Dinas Sosial, dan PPL.
2: Pertemuan tersebut nantinya direncanakan akan menghadirkan pihak BPS, Dinas Sosial, BMR, serta warga yang terdampak secara langsung. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian kabar dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Syasha dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Kota Cantik Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Seno di sana. Halo, selamat sore Seno, bagaimana cuaca di Kota Cantik Palangka?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Di Palangkaraya masih dengan setebal-tebalnya kabut asap nih Mbak Niar.
0: Ya, ini memang gak asing lagi ya untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur juga. Mudah-mudahan segera berlalu lah Mas Seno, lama banget ini kabut asap.
1: Lama banget. Berharap segera hujan deras, cukup lama begitu ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin, amin. Biar kabutnya hilang ya.
1: Hilang.
0: Informasi apa Mas Seno yang akan disampaikan?
1: Baik Mbak Niar, ini terkait dengan cuaca. Ada ancaman gagal panen padi di Palangkaraya.
0: Silakan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda Kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sumbada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat di tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir-pinggir yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
4: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
3: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya Mbak Niar, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android dan iOS, RRI Digital. Radio 3.

0: panen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Mudah di Pemancar FM 97,9 MHz, kemudian juga di AM 1350 kHz, juga di FM 99,9 MHz, khususnya yang ada di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana. Juga untuk Anda yang sedang monitor siaran Pro 1 RRI Tarakan di RRI Digital. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mendengar. Kali ini terkait dengan Menteri HAM menyoroti ancaman konversi lahan pertanian. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham ini menyoroti konversi lahan pertanian di Pulau Jawa yang mengancam ketahanan pangan nasional. Pasalnya penyusutan lahan produktif perlu diantisipasi melalui pembangunan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri HAM Natalius Pigai ini mengatakan Indonesia memiliki sekitar 16 juta hektar lahan pertanian dengan 8 juta hektar berada di Pulau Jawa saat ini. Piga juga menyebut konversi lahan pertanian di Pulau Jawa mencapai 200 ribu hingga 300 ribu hektare setiap tahun. Dia menjelaskan ancaman tersebut perlu diperhitungkan karena Pulau Jawa masih menjadi salah satu wilayah utama penghasil beras nasional. Ia mencontohkan Indramayu dan Majalengka yang memasok sekitar 800 ribu ton beras per tahun bagi kebutuhan nasional. Ia juga menilai pembangunan infrastruktur dan kawasan industri perlu memperhitungkan berkelanjutan lahan pangan agar produksi nasional tetap terjaga. Pengembangan permukiman juga harus memperhatikan ketersediaan lahan pertanian demi menjaga kapasitas produksi pangan nasional. Pigai juga mengingatkan penyusutan lahan pertanian juga berpotensi terjadi di negara produsen beras seiring perkembangan industri dan pembangunan. Karena itu, ia mendorong kajian kapasitas ruang Indonesia untuk menopang pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan mendatang. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Pernah saya kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar

Dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik pendengar di mana pun berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu Pop Indonesia untuk menemani sore hari Anda, dan selanjutnya untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Ibrahim El-Haq yang akan membacakan ya surah Al-Qalam. Dan informasi untuk waktu maghrib wilayah Tarakan dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah, dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro, maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Al-Quran dan Sains. Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin

penghafal Al-Quran, yaitu yang memahami artinya sekaligus mengajarkannya dan mengamalkan isinya, dan yang selalu sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu mengenai Badan Gizi Nasional mencabut 1.653 sekolah elit dari daftar penerima MBG dan fokus ke wilayah prioritas. Badan Gizi Nasional telah mengevaluasi dan menyesuaikan daftar penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Hasilnya, sebanyak 1.653 sekolah elit diputuskan untuk tidak lagi menerima program tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, refocusing penerima manfaat merupakan bagian dari penguatan tata kelola program MBG dan hal ini bertujuan untuk menyalurkan program prioritas lebih tepat sasaran. Ia menambahkan penyesuaian juga dilakukan dengan menyelaraskan data penerima manfaat dengan kondisi real di lapangan. Selain itu, BGN juga memperkuat sarana dan prasarana SPPG atau dapur MBG. Ini mencakup penegakan standar layanan dan higienitas sanitasi, kemudian termasuk pemberian status suspend bagi yang belum memenuhinya. Sudaryono juga menegaskan ini bukan berarti program MBG dihentikan. Menurutnya, ini merupakan bagian dari proses penguatan tata kelola untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas penyaluran MBG tetap terjaga. Mengenai penyaluran MBG di wilayah 3T, ini akan diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, sedangkan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Hal ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan. Menurut Sudaryono, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. Wilayah 3T, pesantren, serta daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi menjadi bagian dari prioritas. Setelah itu, layanan akan diperluas ke daerah lainnya termasuk di Pulau Jawa. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: lagi yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget.
1: Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Dari lagu Bijak Kita, Selamatkan Bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Pendengar baru satu Tarakan akan menyampaikan satu buah pengumuman ya, atau informasi dari Bea Cukai Tarakan. Ini terkait dengan penipuan mengatasnamakan bea cukai atau barang kiriman. Khususnya untuk warga Tarakan dan sekitarnya yang lagi asik nungguin paket dan tiba-tiba mendapat pesan paket Anda ditahan dan disuruh membayar pajak sekarang juga. Dan hal ini ya, ketika Anda menemui hal ini jangan panik, apalagi jangan jika sampai diancam paketnya akan disita atau dikenakan pidana. Anda harus berhati-hati, dan hal tersebut merupakan modus penipuan. Pelaku sering memakai nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi agar kita mudah percaya. Dan hal ini perlu diingat, faktanya Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi jika Anda mendapat pesan mencurigakan, lakukan tiga hal atau tiga langkah aman. Yang pertama, stop, jangan panik dan jangan langsung mentransfer sejumlah uang. Kedua, Anda bisa mengecek pastikan status barang kiriman Anda memakai nomor IC yang valid melalui biacukai.go.id/garis-miring barang kiriman. Dan yang ketiga, Anda bisa melapor, segera laporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika Anda mendapatkan indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, berduang bais. Kita mendengar informasi terkait dengan pesan dari Bea Cukai Tarakan terkait penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ya, Anda perlu berhati-hati, khususnya bagi Anda yang tiba-tiba mendapatkan pesan paket Anda ditahan. Baik, mendengar lagu berikutnya dari Mela Bilqis, kami hadirkan dengan Terluka.

0: kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pendengar di manapun Anda berada, berikut kami sampaikan relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat dari Pengadilan Negeri Tarakan. Relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat nomor 21/PDT.G/2026/PN/TAR pada hari Kamis tanggal 17 September 2026, saya Raden Didi Budiharjo SH selaku panitra atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 21/PDT.G/2026/PN/TAR telah memberitahukan kepada Ratu Keiza Alomoir Nur Ramadan bertempat tinggal di Jalan Kolonel Ahmad Syam RT3 Kelurahan Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat sebagai tergugat ketiga pada putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 21/PDT.G/2026/PN/TAR tanggal 16 September 2026 antara Sutiono sebagai penggugat melawan Chelsea Loveni Al Madinah dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Badan Pertanahan Nasional Ciki, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, DK sebagai para turut tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili pertama dalam eksepsi, menerima eksepsi turut tergugat saat pertama. Yang kedua dalam kelompok dalam pokok perkara, satu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan nomor dua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.010.000. Bahwa terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitaan putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkan melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan atau sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Tertanda panitra atau jurusita pengganti Raden Budi Harjo SH. Dengan mendengar relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat dari Pengadilan Negeri Tarakan telah kami sampaikan untuk Anda.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, berikut kami sampaikan kembali relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat dari Pengadilan Negeri Tarakan. Pada hari Kamis 17 September 2026, saya Raden Didi Budi Harjo, SH, selaku panitra atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 21 garing PDT.G garing 2026 garing PNTAR telah memberitahukan kepada Dewi KK Alamoir Nur Ramadan bertempat tinggal di Jalan Kolonel Ahmad Syam RT3, Kelurahan Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sebagai tergugat kedua tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 21 garing PDT.G garing 2026 garing PN Tara tanggal 6 September 2026 antara Sutiono sebagai penggugat melawan Chelsea Loveni Al Madinah Dik dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Badan Pertanahan Nasional Ciki, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, DK Titik sebagai para turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi turut tergugat pertama dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau net otan keris verkar. Ya. Kemudian yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.010.000. Bahwa terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Tertanda panitra juru pengganti Raden Didi Budi Harjo SH pada Pengadilan Negeri Tarakan. Demikian mendengar relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat telah kami sampaikan untuk Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Satu lagu dari Stan The Man ya, Menatap Wajahmu, membawa kita ke menit 39 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi kami hadirkan dari luar negeri terkait dengan Sekjen PBB menyerukan kerjasama global untuk keamanan AI. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ini menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan atau AI, dan Guterres juga memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan AI. Hal itu dilansir dari Associated Press Kamis 17 September 2026. Guterres mengatakan perkembangan AI saat ini melaju lebih cepat dibandingkan pemahaman manusia mengenai berbagai risikonya. Menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan para pihak di garis depan pengembangan teknologi tersebut tidak dapat diabaikan. Ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman AI, namun menurutnya tindakan di tingkat nasional harus disertai dengan koordinasi global. Pernyataan tersebut merujuk pada proposal CEO Anthropic Dario Amodei untuk mengkoordinasikan perlambatan pengembangan AI oleh perusahaan teknologi besar dan pemerintah. CEO OpenAI Sam Altman, yaitu Elon Musk, dan sejumlah pemimpin industri lainnya juga baru-baru ini menyerukan perlunya memperlambat pengembangan teknologi tersebut. Namun CEO Meta Mark Zuckerberg ini juga mengambil jarak dari gagasan perlambatan tersebut. Ia mengatakan setiap perusahaan AI harus memastikan teknologi yang dikembangkan tetap aman. Upaya membangun kerjasama global mengenai AI menghadapi sejumlah hambatan, persaingan domestik dan global, serta dorongan untuk memperoleh keuntungan menjadi tantangan dalam membangun kesepakatan bersama. Di sisi lain, Guterres juga menyoroti potensi besar AI untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan pendidikan, serta memperkuat sistem kesehatan. Namun, ia juga memperingatkan ancaman yaitu eksistensial dari AI yang berkembang tanpa kendali. Isu AI akan menjadi topik dalam perbincangan Guterres dengan para pemimpin dunia pada sidang Majelis Umum PBB pekan depan. PBB terus mengeksplorasi berbagai gagasan untuk mendorong pengembangan AI yang aman, terlindungi, dan bertanggung jawab. Informasi dari rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, Prosatu RRI Tarakan menyampaikan relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat pada hari Kamis tanggal 17 September 2026. Saya Raden Didi Budi Harjo, SH, Paritra atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 21 garing PDT-DTG 2026 PNTA TAR telah memberitahukan kepada Chelsea Lovenia Al Madinah bertempat tinggal di Jalan Kolonel Ahmad Syam RT3 Kelurahan Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat sebagai tergugat pertama tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 21 garing PDT titik G garing 2026 garing PNTAR tanggal 6 September 2026 antara Sutiono sebagai penggugat melawan Chelsea Loveni Almadinah DKK sebagai para tergugat. Badan Pertanahan Nasional CIKI, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan DK sebagai para turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi turut tergugat pertama dalam pokok perkara menyatakan penggugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.010.000 bahwa terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menampilkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia Tarakan tertanda panitra atau jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Raden Didi Budi Harjo SH.

Satu lagu dari Roni Mas Paitela untuk dia sudah kita dengarkan di malam hari ini bersama Pro Satu Arah Tarakan. Pendengar di manapun Anda berada, kembali kami sampaikan yaitu relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat pada hari Kamis tanggal 17 September 2026. Saya Raden Didi Budi Harjo SH, panitra atau jurusita pengganti dari Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 21 garing PDT titik G garing 2026 garing PNTAR telah memberitahukan kepada Putri Kaila Alwa Moir Nur Ramadan bertempat tinggal di Jalan Kolonel Ahmad Syam RT3 Kelurahan Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat sebagai tergugat keempat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 21 garing PDT titik G garing 2026 garing PNTAR tanggal 16 September 2026 antara Sutiono sebagai penggugat melawan Chelsea Loveni Almadinah DKK sebagai para tergugat, Badan Pertanahan Nasional CEKI Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan DK sebagai para turut tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi turut tergugat pertama dalam pokok perkara, satu, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.010.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Tertanda panitra jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, Raden Didi Budi Harjo SH.

0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
1: Ya, Lukman dan Dewan, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan mengatakan perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendang tinggi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan pengen mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Tapi prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi dia lebih ke asistensif ke Bapak Presiden.
1: Ya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan

0: memperkuat industri otomotif nasional dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 3 Plus Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
3: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Karena skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini adalah sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus mengatasi.
3: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Mas Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
4: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama, laporannya sama ini. Di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya ada tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
3: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Yatrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
5: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
6: Kecuali di Ketapang, bukan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility-nya sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
5: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
7: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan antara ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk patroli bombingnya sendiri nggak baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2021, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
5: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
8: Untuk Nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan. Ya,
9: Jawa. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
8: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, jawab ya. Untuk restator atau blackboard itu, nanti kita setelah upaya kita bisa melihat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kami segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih begitu.
9: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Sedemikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.

0: Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukman Hakim melaporkan.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
3: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
4: Ya, kita terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu, berapa orang masyarakat kita yang diminta.
2: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
5: Selanjutnya kan lembah Bandung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, itu langsung bantu meringankan kan.
2: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Saya ingin menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
7: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
6: Saya ingin menjelaskan, apabila ada orang tua pendidik yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau kamu tidak ingin menerima, tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini tidak demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG ke anaknya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
8: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi kepala kasus adanya gangguan kesehatan karena IBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu laut dan sayur. Lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya. Dengan olahan-olahannya, maka penting ya kami sudah sampaikan di bawah di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak kaca-kaca orang akan racun.
7: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
10: Betul, Pak.
9: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada geser ke Gus Alek?
10: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Visabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Visabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk fee percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
9: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
10: iya, Pak.
9: Belum sempat bergeser.
10: Belum.
9: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
10: Betul.
9: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai. Tidak ada geser ke Gus Yakut?
10: Gus
9: Alek.
10: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
11: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
12: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
9: tahun
12: 2024. 550
9: cash.
12: Ya, sampai kita ambil.
9: Jogja, Pak.
12: Rumah di Jogja.
9: Ya.
12: Perolehannya tahun
9: 2024.
12: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
9: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
12: Ya. Oke, uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
9: Dari percepatan, Tuhan.
12: Percepatan juga.
11: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB Porprovsu 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan Porprovsu, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB Porprovsu terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
13: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
1: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. 97,9 MHz untuk pendengar dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kami hadir menemani Anda di RRI program Satu Tarakan. Dan yang pasti pendengar, kita sudah sama-sama dengarkan dan ikuti warta berita dari RRI program 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan mimbar agama Islam oleh Herdiansyah dengan tema bahaya LGBT di sekitar kita. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ayol ihwan, ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Kota Tarakan yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Rabiul Akhir, yaitu tepatnya tanggal 6. Beberapa hari kita telah meninggalkan bulan Rabiul Awal, yang di dalamnya itu tercatat sejarah besar Islam. Yang pertama adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah hijrah Rasulullah sallam, dan yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di momen di bulan Rabiul Awal yang telah kita tinggalkan, telah banyak fatwah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang disampaikan para guru kita, para ustaz kita, para dai-dai kita, yang mana di dalamnya itu mencakup kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bagaimana kelahiran Rasulullah sallam, kemudian bagaimana akhlak Rasulullah sallam di masa anak sampai dia remaja, kemudian kisah tentang diangkatnya Rasulullah sallam menjadi nabi dan rasul, kemudian kisah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Isra dan Mi'raj Rasulullah sallam, dan kisah tentang hijrah Rasulullah sallam hingga peperangan Rasulullah sallam hingga kepada wafatnya Rasulullah sallallahu sallam. Semuanya itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik ya dari umat-umat sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari umat yang tercelah, dari umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umatnya Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Oleh karenanya pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan nasihat tentang bahaya LGBT di sekitar kita. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Kota Tarakan dan di sekitarnya, yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabiullah Lut alaihissalam, sejarah manusia mencatat eksistensi sebuah negeri yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang belum pernah Allah timpakan kepada siapapun. Negeri itu bernama Sodom. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ahadhhumus sayhatu musyrikin. Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Inna fi dzalika laayatil mutawassimin." Maka mereka dibinasakan oleh suara yang mengguntur ketika matahari terbit. Maka kami menjungkir balikkan negeri itu, dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan dengan seksama tanda-tanda itu. Melalui rangkaian ayat ini, setidaknya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tiga bentuk azab dan hukuman dunia yang bertubi-tubi menimpa penduduk negeri Sodom itu. Yang pertama, azab dalam bentuk suara keras yang mengguntur dan mencabik-cabik jiwa. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'akhadhathumus sayhatu musyrikin." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. Subhanallah. Hanya dengan kekuatan suara yang dahsyat, Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, penduduk negeri Sodom itu. Lalu azab yang kedua adalah negeri itu dibalik begitu rupa sehingga daratan teratas dibalik menjadi lapisan buminya yang paling bawah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alna aliyaha safilaha, maka kami menjungkir balikan negeri itu. Para ulama tafsir menjelaskan proses penjungkir balikan darat itu bahwa malaikat Jibril alaihissalam meletakkan sayapnya di bawah bumi mereka berpijak, lalu mencabutkan beserta semua istana, hewan ternak, bebatuan dan pepohonan tanpa sisa. Lalu semuanya itu dibawa naik ke langit oleh Jibril alaihissalam, sampai-sampai penghuni langit dunia mendengarkan suara lolongan anjing dan kokoh ayam mereka. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam membalikannya, lalu turun lagi membawanya dalam keadaan terbalik ke bumi. Kemudian azab yang ketiga, Allah Ta'ala merajam mereka dengan bebatuan yang terbuat dari tanah yang keras. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Kota Tarakan dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batu-batu dari tanah yang kering berjatuhan dan siapapun yang terkena pasti mati binasa. Tidak hanya itu, bahkan pada setiap batu telah tertulis siapa nama orang yang dikenainya. Apa gerangan yang telah dilakukan oleh rakyat negeri Sodom hingga diazab begitu rupa oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka

biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'atuna rijala rijalas sahwatan min dunil nisa bal antum qaumun musyrikun. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia? Sungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Perilaku homoseksual dengan segala bentuknya sekali-sekali adalah perilaku abnormal alias tidak normal. Pelakunya tidak bisa dianggap sebagai manusia normal, dan karena itu pelakunya tidak boleh dinormalisasikan atau dianggap normal. Rasulullah SAW menggambarkan betapa mengerikan dampak duniawi sebelum akhirat jika perilaku homoseksual ini mewabah. Lam tatuharil fahishatu fi qawmi tatuhatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'unan. Wal auja'ul lati lam takum madad fi asla fihimul ladzina madaw. Tidaklah tampak perilaku keji di tengah kaum Nabi Lut itu hingga mereka melakukan terang-terangan, melainkan tersebar wabatoun dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya yang telah lalu. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak penyakit dan musibah yang ditimbulkan oleh perilaku seksual menyimpang ini. Mulai dari penyakit fisik hingga penyakit kejiwaan atau fisikis. Sebuah data yang dirilis tahun 2002 silam saja menyebutkan bahwa di Indonesia tersedia yang diketahui ada 52 ribu kasus HIV atau AIDS yang didominasikan oleh para pelaku homoseksual. Di kota Makassar saja, sebuah informasi menyebutkan setidaknya ada 1.463 kasus HIV atau AIDS. Di Cilacap, Wonosobo dan Ambon juga serupa. Penderita HIV atau AIDS didominasikan oleh para pelaku homoseksual. Situs berikut, detik.com, bahkan menyatakan bahwa kaum gay adalah penyumbang tertinggi peningkatan infeksi HIV atau AIDS. Wallahul musta'an. Tidak mengherankan jika perilaku penyimpangan dan menjijikan ini sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, mal'unum man 'amila 'amala qaumi lutin. Qalaha Rasulullah SAW miraran salasan fi lutiya. Dilaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dilaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dilaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali terhadap perilaku homoseksual. Pesan Rasulullah SAW ini mengingatkan bahwa perilaku liwat atau homoseksual ini terlaknat dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Meskipun penampilan selayaknya seorang ustaz ataupun seorang yang soleh, apakah ada yang lebih mengerikan daripada menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang betapa mengerikannya perilaku LGBT ini. Seorang pelaku homoseksual dan semacamnya bahkan diancam dengan hukuman mati. Rasulullah SAW bersabda, man wajada tumuhu ya'amalu amala qawmi lutin faqtulu fa'ila wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual, maka bunuhlah. Ini menjadi pelaku subjeknya maupun yang menjadi objeknya jika melakukan suka sama suka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita kaum muslim dan muslimat. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami, lindungilah kaum muslimin, lindungi negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin dari perilaku yang menjijikkan dan yang terlaknat ini. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada akhirnya bertanggung jawab untuk mencegah dan membendung wabah penyakit LGBT ini di sekitar kita. Dimulai dari tahapan pemikiran bahwa harus tertanam dalam jiwa dan pikiran kita bahwa ini adalah perilaku abnormal yang tidak boleh dinormalisasi. Bahkan ia ada perilaku yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ia adalah penyebab bencana di seluruh lini kehidupan. Kita harus menolak
semua ide dan usaha yang berusaha untuk menganggap normal perilaku LGBT.

LGBT yang menjijikkan ini. Hari ini, bahkan ada orang yang mengaku sebagai sarjana Islam, tapi justru mencari pembenaran terhadap penyakit yang menjijikkan ini dengan menggunakan dalil agama. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang ingin membiarkan kerusakan tersebar di muka bumi ini. Terakhir, meskipun para pelaku LGBT adalah manusia-manusia yang dilaknat Allah dan Rasulnya, namun tidak menutup jalan bagi kita untuk membantu mereka menyembuhkan diri dari penyakit itu dengan mengarahkan mereka melakukan terapi, baik secara fisik maupun psikis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hidayah untuk kembali kepada fitrah manusia yang suci, kembali kepada manusia yang normal. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi sudah kita ikuti bersama-sama mimbar agama Islam oleh Herdiansa dengan tema bahaya LGBT di sekitar kita. Dan tetap bersama kami, selanjutnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat, produksi dari RRI Antikom. Dan juga akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini ngobrol bareng komunitas Radio English Community bersama Gode Permana. 97,9 MHz akan menemani Anda untuk malam hari ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Tarakan.

0: Malang selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau SDM 1 ya?
1: Oke. Siap, adikku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingin hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana gak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya nih tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus abang rasa tertinggal?
1: Iya nih pak, kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
0: Takut jadi beban juga. Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, tuh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini, nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada Arya Soko.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: Baiklah saudara pendengar, selanjutnya kita akan memasuki program kami berikutnya, yaitu siaran komunitas Radio English Community. Selamat mengikuti. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hello everybody. Good evening and welcome back to Radio English Community Broadcasting live on RRI Tarakan Programa 1 Thursday night, and I will be your host accompanying you from 9:10 to 10 p.m. Indonesia Middle Time. Well, tonight we have an exciting lineup just for you. We will dive into fascinating cultural insights, expand our vocabulary with useful new words, and check out of some of the latest and greatest music updates. Whether you want to improve your English or just hang out with us, you are in the right place. Alright, pendengar, pencinta program Radio English Community, kita bertemu kembali di program ini setiap hari Kamis malam jam 21.10 hingga jam 10 nanti. Ya, beragam acara yang bisa kami berikan kepada Anda, yaitu kosakata, budaya, juga info musik. Kita belajar santai bahasa Inggris di saat ini. Bersama saya Gudi Permana, yang akan menemani Anda belajar santai bahasa Inggris. Well, tonight I'm gonna give you information about all thing about songs. And you can learn your English with the songs, and sometimes a unique or mind-blowing fact about the songs. And I wanna give you some songs that you can learn in it. Oke, di program ini, malam ini saya akan memberikan informasi all about lagu, ya, tentang lagu. It bisa berupa tips bagaimana belajar bahasa Inggris lewat lagu, terus lagu-lagu apa yang bisa kita pelajari, ya, terutama lagu-lagu yang gampang diingat atau gampang dihafal, gampang diucapkan. Nah, saya ada beberapa lagu yang akan saya berikan kepada Anda, dan juga lagu terpanjang di dunia dan lagu terpendek dunia itu lagu apa. Nah, tentu menarik, ya. Alright, I'm gonna give you all the information just special for you tonight on the Radio English Community.

All right, this is from Boyzone, Love Me For Reasons. I like the lyrics, especially when they say, love me for, don't love me for fun, girl. Let me be the one, girl. Let me for the reason, let the reason be love. Jadi dia bilang, don't love me for fun, girl. Jangan mencintaiku itu main-main. Dan cintailah aku dengan satu alasan. Dan alasan itu adalah cinta. Nah, jadi ketika kita, dia bilang kalau mencintaiku ya benar-benar mencintaiku. Jangan main-main. Dan alasan itu aku inginkan adalah cinta. Romantis ya. Okay, so I'm gonna give information about learning English through songs. Alright, I give you tips. First, choose the right song. Pick a song with clear lyrics and a slower tempo, like pop or acoustic songs. Second, read the lyrics. Read the lyrics online while listening to match the spelling with the sound. And the third, sing along. Practice pronunciation and rhythm by singing out loud. And next, find new words. Write down unfamiliar words and look up their meanings in a dictionary. Okay, jadi tips belajar bahasa Inggris lewat lagu. Pertama adalah choose the right songs. Pilih lagu yang tepat. Cari lagu yang mempunyai liriknya jelas dan temponya lambat. Ya, contohnya seperti lagu-lagu pop atau lagu-lagu akustik. Ya, lagu-lagu yang dinyanyikan secara akustik dengan gitar misalnya. Lalu read the lyrics, baca liriknya. Baca liriknya secara online misalnya, kita lihat cari di media online. Ketika mendengarkan dan kita cocokkan, oh ternyata pengucapannya seperti ini toh, gitu ya. Spelling with the sounds, karena bahasa Inggris ini unik ya, antara tulisan dan bunyinya itu gak sama. Kalau bahasa Indonesia kan sama ya, apa yang kita baca itulah yang diucap. Tapi kalau bahasa Inggris kita harus melihat dulu, melihat dan mendengar bagaimana cara mengucapkannya. Nah itulah ya. Jadi read the lyrics while listening and you match with the spelling with the sound. Dan berikutnya, nah yang paling asik, sing along, ikut bernyanyi. Practice pronunciation and rhythm by singing out loud. Jadi melatih pengucapan Anda setelah mendengar gitu ya. Oh gitu ya cara ngucapinnya, oke. Langsung praktek dengan memutar lagunya, kita ikut bernyanyi dengan suara agak keras gitu ya. Dan terakhir, find new words, cari kata baru. Ya, tulis kata-kata yang tidak familiar, yang gak mau, kayak ini kata baru, ini kata asing, tulis di buku tulis kamu ya. Tulis di mana, atau di notebook ya, banyak ya sekarang ya, gak harus di buku, tapi di note, di note ya, di catatan HP kamu atau di komputer kamu boleh ya. Yang penting ada catatan dan sering kita buka. Jadi kata-kata baru itu kita tulis. Dan ini harus konsisten ya. Berhasil atau tidaknya itu adalah tergantung konsistensi kita. Kalau cepat terdistract dengan hal-hal lain, saya jamin gak bakal sukses belajar bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris harus fokus, walaupun tidak lama ya, mungkin Anda hanya membutuhkan waktu 15 menit, tapi fokus ya, daripada lama-lama tapi sebentar-bentar lihat FYP yang lain dan lain sebagainya, jadi tidak fokus. Alright, I'm gonna give you information about advantages when you learning a songs, you learning English from a song. First, improve listening skills.
helps your ears get used to native accents and natural intonation. Second, expand vocabulary exposes you to everyday slang, idioms, and expressions. The third, enhances pronunciation, helps you learn linking sounds and rhythm naturally. And the fourth, fun and relaxing, keeps you motivated because you enjoy the music. Kelebihan ketika kita belajar bahasa Inggris lewat lagu, pertama, meningkatkan kemampuan mendengar. Kedua, menambah kosakata. Ketiga, melatih pelafalan. Oh, ternyata cara mengucapnya gini toh ya. Kan biasanya ada lirik dan kita putar lagu. Oh, ternyata gitu cara mengucapinya. Oke. Dan yang keempat, menyenangkan dan santai. Ya, kan kita tuh cenderung termotivasi ketika kita menyenangi sesuatu. Nah, kalau Anda suka lagu, kenapa enggak belajarnya dari lagu gitu ya? Karena Anda akan enjoy di sana. But beside the advantages, you will be found disadvantages when you learn English from a song. First, unrealistic sentence structure. Songs often break grammar rules or change word order to fit the rhythm and beat. Number two, slang and poetical language. Some lyrics use confusing metaphors or outdated slang that you cannot use it in daily formal conversation. Third, fast and unclear words. Fast genres like rap or rock make it hard to catch the exact words. And fourth, passive learning. Just listening without active study will not significantly improve your grammar or writing skills. Oke, jadi selain keuntungan, ada juga kekurangan. Nah, dua sisi yang selalu ada dalam kehidupan ini ya. Jadi kelebihannya sudah ada, kelebihannya ada, kekurangannya juga ada ketika kita belajar bahasa Inggris lewat lagu. Pertama, struktur yang tidak realistis ya. Lagu itu biasanya menabrak grammar dan merubah, kadang merubah kata ya, sedikit cara pengucapannya agar itu terlihat fit sesuai dengan rima lagu. Nah, jadi ya seperti itu ya. Kedua, bahasa gaul dan puitis ya. Beberapa lirik menggunakan metafora yang membingungkan dan slang yang udah lama. Jadi terkadang kata-kata itu tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah ini karena sudah old English. The third, fast and unclear words, kata-kata yang cepat dan tidak jelas. Misalnya lagu rap, ya lagu rap itu kan cepat ya pengucapannya, jadi yang akan sangat sulit bagi kita yang belajar. Kecuali Anda yang sudah intermediate atau advanced, bolehlah ya belajar lagu lewat lagu-lagu rap. Yang keempat, pembelajaran pasif ya, karena kita hanya mendengar saja tanpa aktif belajar, ini tidak akan secara signifikan meningkatkan kemampuan grammar dan juga kemampuan menulis. Oke, jadi itu ya kekurangan dari belajar bahasa Inggris melewati lagu. Oke, bad or good or bad, but you have your own mind to make your own decision. Which one do you like to do with your English? Jadi kalau
banyak ya, orang-orang kan punya bermacam cara untuk belajar ya. Ada metode nonton film, ada yang nonton televisi, video, podcast. But you have comfortable convenient with listen to songs. Just do it. All right, and next I'm gonna give you information about 5 Western songs, easy, catchy when you are learning English, for your learning English. What is that? I'm gonna give you information after. I'm gonna play the song just for you, Spice Girls, Viva Forever.

Hi, this is from Spice Girls, Viva Forever. This song's released in 1997. Well, there is interesting lyric on the songs that make me so curious what the meaning is. Ya, jadi di lagu ini ada ungkapan yang membuat saya itu tertarik untuk cari artinya ya. Dulu saya menganggapnya Astil Manana. Ternyata bukan Astil Manana tapi Hasta Manana, Hasta Manana. Ini bukan bahasa Inggris, ini adalah bahasa Spanyol ya, Española. Artinya sampai jumpa besok atau see you tomorrow. Oke, jadi Hasta Manana, lagu yang ada lirik Spanyol yang ada di lagunya Spice Girl, Viva Forever. Okay, we're still on the radio in this community, Prosatu Era di Tarakan. Well, we still keep on going to give information about five songs that are excellent, easy and enjoyable for beginners learning English. All right, I'm going to open up the first songs. That is Justin Bieber, Love Yourself. Well, this is an acoustic pop song about moving on from a toxic relationship. It has a very simple guitar accompaniment, keeping the focus entirely on the vocals. Why? It's easy to learn because the song is sung very slowly and clearly. Bieber pronounces each word distinctly and the vocabulary consists of everyday conversational English, making it perfect for practicing basic speaking flow. Jadi lagu yang bisa Anda gunakan untuk belajar bahasa Inggris yaitu lagu pertama, lagunya Justin Bieber yang berjudul Love Yourself. Ini lagu akustik, pop akustik tentang bangkit dari hubungan toksik. Lagu ini memiliki iringan gitar yang sederhana sehingga fokus sepenuhnya pada vokal ya. Jadi kita bisa fokus untuk mendengarkan vokal. Kenapa mudah dipelajari? Lagu ini dinyanyikan dengan tempo yang lambat dan juga pengucapan yang jelas. Ya, Bieber melafalkan setiap kata dengan tegas dan kosakatanya adalah kosakata bahasa Inggris sehari-hari, menjadikannya sempurna untuk melatih kelancaran berbicara bahasa Inggris dasar. Alright, so that was the first songs, and second is Count On Me from Bruno Mars. Yes, this is a cheerful, upbeat and heartwarming song about

Ya, lagu ini lagu nadanya ceria, semangat dan menyentuh hati. Berisi tentang persahabatan dan selalu ada untuk orang-orang yang Anda sayangi. Kenapa lagu ini gampang dipelajari? Karena lagu ini menggunakan struktur kalimat yang berulang, repetitif, ya, seperti kata, seperti lirik "If you ever find yourself". Ini membantu kita mempelajari tata bahasa Inggris secara alami. Pesannya sederhana, ritmenya stabil, dan kosakatanya sangat mudah dipahami oleh pemula belajar bahasa Inggris. Welcome, the third song is "Someone Like You" from Adele. Yeah, it's a powerful emotional ballad about dealing with a breakup and accepting that an ex-partner has moved on. Why it's easy to learn? Adele sings with immense clarity and passion because the tempo is slow. You can easily catch the pronunciation of longer words and practice the emotional cadence of English sentences. Ya, lagu ini merupakan lagu balad emosional yang penuh perasaan kuat tentang menghadapi perpisahan dan menerima bahwa mantan pasangan telah melanjutkan hidupnya. Kenapa ini mudah dipelajari? Karena Adele menyanyikannya dengan jelas dan penuh penghayatan. Juga temponya lambat, Anda dapat dengan mudah menangkap pengucapan kata-katanya yang panjang atau melatih irama emosional dalam kalimat bahasa Inggris, ya. Apalagi Adele ini kan orang British, ya. Jadi bahasa Inggrisnya ya British English gitu, ya. Okay, and the fourth is Westlife or ABBA, I Have a Dream. Yeah, it's an inspiring and heartfelt song about facing the future with confidence and overcoming obstacles. Why the song is easy to learn? Because the vocabulary is very poetic yet basic. The song moves at a marching pace, making it easy to sing along without tripping over fast lyrics. It is great for building confidence in pronunciation. Lagu ini lagu yang menginspirasi dan penuh harapan tentang menghadapi masa depan dengan percaya diri dalam mengatasi rintangan. Alasannya kenapa lagu ini jadi alternatif untuk dipelajari karena kosakatanya yang sangat puitis namun mendasar, ya, artinya tidak sulit. Ritmenya teratur dan membuatnya mudah untuk dinyanyikan tanpa tersandung oleh lirik yang cepat. Lagu ini sangat bagus untuk membangun rasa percaya diri, terutama dalam pengucapan. Ya, lagu I Have a Dream, a song to sing. Oke, yang kelima, lagu Perfect at Sharon's. Is it a romantic ballad written for Sharon's wife? It describes falling in love from a young age and envisioning a future together. Why it's easy to learn? The song uses a lot of visual storytelling with standard modern English phrases. The slow rhythm allows learners to follow the narrative easily while practicing common romantic idioms. Lagu balada romantis ini ditulis untuk istrinya. Wah, Sharon menceritakan tentang jatuh cinta ketika mereka masih muda dan membayangkan masa depan bersama. Ya, lagu ini menggunakan banyak penceritaan visual dengan frase bahasa Inggris yang standar. Ritme yang lambat memungkinkan kita yang belajar ini bisa mengikuti alur cerita dengan mudah sambil mempelajari idiom bahasa Inggris yang romantis habis. Woi, mantap, ya. Well, there's all five songs that you can use to learn English. It's very easy.

0: Bersatulah.
1: Untukmu.
0: Untuk kita.
1: Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: lagi libur kuliah ya Mas ya. Mau pesan apa Mas?
1: Nggih Bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah, piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh Nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tahu Bu. Ilmu boleh dicari Bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

pendengar RRI program yang satukan informasi dan inspirasi dari Miliki Geisha. Lumpuhkanlah ingatan kru agama populer di tahun 2013 ini hadir menemani Anda di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu yang bisa membuat Anda mengingat pada masa bahagia pada saat itu ya, atau masa-masa indahnya, masa-masa jatuh cinta gitu. Dari Miliki Westlife, Soledad. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: ada cewek tuh.
1: Lagi aduh.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
2: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar RRI, program Satu Kena Informasi dan Inspirasi Bruno Mars ya, di lagu terakhir untuk acara Ruang Rindu malam hari ini. Selanjutnya pendengar Jazz Music, lagu-lagu yang akan menemani istirahat malam Anda. Lagu-lagu yang pastinya bisa membuat Anda relax untuk malam hari ini. Salah satunya dari miliki Bram Aceh ya. Untuk lagu-lagu keroncong malam hari ini, Bunga Anggrek, dan ada juga dari Suara Indah Hetikus Endang, Keroncong Desember Kelabu. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan selamat istirahat untuk malam hari ini.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih. Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujahid.
1: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Jam berapa?
1: Besok jam 8 malam di taman.
0: Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap.

Pendengar RRI, program satu kali informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz di menit ke-54, meninggalkan jam 11 untuk malam hari ini. Saatnya kami harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah membersamai kami dari jam 5 pagi tadi hingga saat ini. Akhirnya, saya Dita Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan kami ucapkan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Kamis 17 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Dibanjarluaskan melalui FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz. Dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjemaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Pendengar Prosota Rekan, kanal informasi dan inspirasi di jam 5.30 di subuh hari ini, saatnya kami hadirkan untuk Anda Religi Pagi Islami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali lagi dalam program di pagi hari ini, yakni Religi Pagi Islami, yang mana Anda bisa dengarkan dan juga saksikan melalui FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, dan juga tentunya YouTube channel RRI Tarakan Official dan juga RRI Digital. Di pagi hari ini pendengar sudah membersamai kita, yakni ada Ustadz Nazer Muhammad SPDI yang sudah bergabung bersama dengan kita di subuh hari ini, yang mana kita akan mendengarkan sedikit tausiah dari beliau terkait dengan merajut ukhuwah Islamiyah. Langsung aja kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz di pagi hari ini?
1: Sehat Ibu.
0: Alhamdulillah baik. Ustadz, silakan Ustadz mungkin sedikit arahan ceramahnya singkat di subuh hari ini terkait dengan merajut ukhuwah Islamiyah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'bad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita bersyukur pula kepada Allah, juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, bahwa Islam sangat-sangat mementingkan ukhuwah persaudaraan kita. Islam menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah yang didasarkan pada keimanan kepada Allah. Ini merupakan pondasi yang mengikat umat Islam untuk saling mencintai, saling menghormati, juga saling membantu. Allah yang mulia, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu, maka damaikanlah baina ahwaikum, di antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu sekalian senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan posisi ukhuwah Islamiyah. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, tandanya dia memahami bahwa orang-orang yang semisal dengan dia, yang sama-sama beriman kepada Allah, posisinya itu adalah saudara. Mereka bersaudara. Maka sebagaimana kita memperlakukan saudara kandung kita, begitu pula kita memperlakukan saudara muslim kita. Tidak menyakitinya, ya. Kemudian senantiasa berbuat baik, ya. Dan ketika berselisih kita mendamaikan, bukan justru kemudian menambah persoalan, ya, malas kemudian membuat semakin rumit. Ya. Nah, ini juga menegaskan bahwa ukhuwah Islamiyah itu keniscayaan dalam Islam. Akan tetapi seringkali kemudian polarisasi yang dipicu oleh arus informasi dan media sosial. Apalagi di zaman ini, ketika media sosial sudah menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, media sering digunakan untuk kemudian menyebarkan fitnah, hoax, propaganda yang seringkali berakhir pada upaya untuk memecah belah umat ini. Nah, polarisasi ini terjadi ketika umat Islam kemudian terpecah menjadi kelompok-kelompok yang kemudian saling bertentangan karena perbedaan pandangan, perbedaan mazhab, perbedaan ideologi. Dan Rasulullah memperingatkan kita, la tahasadu wa la tanajash wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki, kata Nabi. La tahasadu, jangan saling dengki. Wala tanajasu, jangan saling membenci, ya. Wala tabaghadu, jangan saling memutuskan hubungan, kata Nabi. Ya, la tabaghadu wa la tadabaru, ya. Jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling membenci. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah dari Nabi, peringatan dari Nabi, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, untuk kemudian kita senantiasa menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah ini, sehingga kita tidak terpengaruh oleh polarisasi yang mengakibatkan retaknya ukhuwah Islamiyah, munculnya sikap saling curiga, dan lemahnya persatuan umat Islam. Para pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mencoba untuk menguatkan ukhuwah Islam.

0: Ya, mendengar dan pemirsa, sepertinya kita terputus ya tadi bersama dengan Ustadz Nasir Muhammad SPDI. Tadi sudah dicoba untuk menyambungkan kembali, namun sepertinya memang kita terkendala dengan jaringan. Untuk itu kita akan kembali coba menyapa kembali ya Ustadz Nasir Muhammad SPDI. Ya, baik Ustadz, apakah suara kembali terdengar Ustadz? Halo Ustadz. Iya, mendengar kita masih berusaha untuk kembali menyambungkan kepada Ustadz Nasir Muhammad. Halo Ustadz. Oke, baik, sepertinya kita masih belum bisa terhubung bersama dengan Ustadz. Oke, ini sudah mulai nampak. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum.
0: Ah iya, baik. Sudah terdengar kembali Ustaz. Silakan Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ini tadi terkendala jaringan ini Ustaz.
1: Baik. Baik, mohon maaf pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwa ada beberapa langkah yang coba kita upayakan agar kemudian kita senantiasa bisa berada dalam kondisi ukhuwah Islamiyah yang baik. Yang pertama, meningkatkan literasi media. Dalam artian kita mesti berhati-hati menyebarkan informasi, berhati-hati dalam menyaring informasi. Di sharing sebelum di share. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang-orang fasik, dia membawakan kepadamu satu berita, maka periksalah dengan teliti. Ya. Fatabayyanu, periksa dengan sangat teliti. Antusibu qauman bijahala, karena jangan sampai dengan berita yang setengah-setengah itu, yang tidak lengkap itu, kemudian kita menimpakan satu musibah kepada satu kaum. Ya, antusibu qauman bijahalatin fatus bihu ala ma fa'altum nadimin. Kita tidak mengetahui kondisinya, tidak mengetahui keadaannya secara baik, tapi kita sudah memberikan vonis-vonis, ya, sehingga kemudian kita menyesali apa yang kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah mengutamakan ukhuwah daripada perbedaan, mengutamakan persaudaraan.

0: perbedaan daripada perbedaan. Ya sudah tentu kita pasti punya perbedaan. Ya, punya perbedaan, akan tetapi perbedaan itu jangan sampai kemudian membuat kita permusuhan. Jadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Al-Muslimu Akhul Muslim. Ya, seorang Muslim itu saudara bagi yang lainnya. La yazlimuhu, dia tidak menzoliminya. Ya, enggak boleh dizolimi. Ya, kemudian tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh diambil haknya, ditumpahkan darahnya, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari perintah agama kita ini, untuk kemudian jangan fokus pada perbedaannya. Ya, masih banyak persamaan-persamaan yang perlu kita kedepankan dibanding dengan perbedaan-perbedaan. Kemudian memperkuat komunikasi dan silaturahim, ya, silaturahmi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba ayyub satu ayyabsatalahu fi rizqihi, siapa yang dia ingin diluaskan rezekinya, ya, atau dipanjangkan umurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Nah, tentu ini adalah langkah-langkah yang kemudian bisa kita terus lakukan untuk kemudian menjaga ukhuwah Islamnya di antara kita, bahwa kita ini bersaudara, ya, bersaudara. Sehingga kemudian karena keyakinan itulah kemudian kita mencoba untuk melupakan perbedaan-perbedaan di antara kita, dan mencoba untuk kemudian memperhatikan persamaan-persamaan di antara kita, sehingga lahir diskusi, lahir kebaikan-kebaikan di antara kita. Kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, ya, muqallibal qulub, agar kemudian kita senantiasa, ya, hati kita tidak melahirkan kebencian, hati kita tidak melahirkan kedengkian, hati kita tidak melahirkan dendam atas sesama saudara kita, sehingga melahirkan kebaikan yang banyak, berakhir pada ukhuwah Islamiyah kita menjadi semakin kokoh. Ya. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an yang mulia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agamanya Allah. Ya, bahwa ukhuwah Islamiyah mesti dibangun di atas ketakwaan. Kita bersaudara karena kita sama-sama bertakwa. Kita bersaudara karena sama-sama beriman. Mereka membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraannya, lewat bangunan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan dilarang untuk bercerai-berai, dilarang untuk bertikai, dilarang untuk saling merendahkan, saling mengejek satu sama lain. Mungkin ini nasihat singkat kami, para pemirsa yang ada di rumah. Semoga kemudian lewat nasihat ini kita semakin kokoh dalam persaudaraan, dan tidak melahirkan kebencian di antara kita semuanya.
1: Iya baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustadz Nazar Muhammad SPDI untuk nasihat dan juga ceramah singkat yang sudah diberikan kepada seluruh pendengar kita di pagi hari ini. Kami ucapkan Ustadz terima kasih dan semoga sehat selalu Ustadz.
0: Terima kasih.
1: Iya. Dan pemirsa pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam segmen religi pagi di pagi hari ini edisi 18 September 2026 dan kita akan kembali bersama Anda dalam program-program selanjutnya.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin keseruan yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar Plus Utarakan kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Wah, tadi di subuh kami sudah menyajikan untuk Anda, yakni Religi Pagi. Jadi pastikan Anda bisa kembali menyaksikannya, yang mana sudah kita update ya, atau di upload di YouTube channel RRI Tarakan Official. Di pagi hari ini yang cuacanya sepertinya agak lumayan sendu ya, keraga-raganya mau hujan. Ya baguslah kalau misalnya hujannya, biar nanti jerbu atau asap-asap yang bergumpal di kota Tarakan ini setidaknya sedikitnya bisa sedikit menghilang ya, sehingga kita, pandangan kita bisa jauh lebih baik dari biasanya, dan juga siklus udara kita juga bisa jauh lebih bersih dari kemarin yang bahkan sampai di angka 104 ya, dan itu sudah kategori udara tidak sehat. Dan semoga hari ini bisa sehat sehingga kita juga bisa leluasa keluar rumah. Walaupun seperti itu, pendengar, wajib banget untuk kita tetap mengantisipasi kesehatan kita dengan cara menggunakan masker ya, dimanapun Anda ingin berpergian pastinya. Di pagi hari ini pun di jam 7 nanti sebentar lagi akan kami hadirkan berita Kaltara untuk Anda ya, sembari akan mengisi amunisi Anda dengan informasi-informasi yang akan kami update di berita Kaltara. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami. Kami juga menyapa untuk Anda yang saat ini mendengarkan frekuensi 99,9 MHz daerah Bulungan dan sekitarnya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam tangguh ya, semoga hari ini selalu semangat, hari ini banyak cintanya, banyak rezekinya, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur, jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena semua itu akan membawa rezeki untuk kita semua. Iya, magnet rezeki lah kira-kira seperti itu. Kita bahagia hari ini, insya Allah segala hal juga bisa ikut bahagia dan bisa menyapa kita dengan hal-hal yang baik. Tentunya juga pendengar, Anda bisa menyaksikan atau program-program yang akan kami sajikan di nanti jam 7 ada berita Kaltara, sudah saya katakan tadi. Di jam 9 pagi ini adalah yang hal yang Anda tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Halo RRI. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami, punya unek-unek, punya kegelisahan hati ya, atau pengen sesuatu hal yang disampaikan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga terkait, Anda bisa ikut dan juga ikut menyaksikan di kanal YouTube atau juga bisa bergabung bersama dengan kami nanti melalui line telepon 0821 5320 9845.

cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bang, tadi aku makan tempe 3 ya.
1: Oh iya deh.
0: Ada hal yang...
2: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf bu, saya yuk masuk hari ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

antara satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Penggunaan ini pun dilakukan dalam hal penyelidikan menerima informasi terkait dengan praktik pemindahan LPG subsidi, dan 5 orang diamankan dari 2 lokasi yang diminta keterangan terkait kegiatan tersebut. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 560 tabung LPG 3 kg dan 12 tabung LPG 5,5 kg. Dan petugas juga menyita sebanyak 318 tabung LPG 12 kg serta 20 tabung LPG 50 kg. Selain ratusan tabung tersebut, penyidik juga mengamankan 35 regulator yang telah dimodifikasi untuk memindahkan isi LPG, 4 mobil dan 2 timbangan turut diamankan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Banyak banget ya tabung LPG-nya ini. Boleh kali ya. Ini salah satu perbuatan yang ilegal yang mana tidak boleh dilakukan. Untuk itu pendengar, informasi-informasi terkait dengan kriminal yang mungkin atau informasi-informasi yang menyimpang bisa Anda baca lebih lanjut dan lebih jelasnya di laman kami di rri.co.id.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa

0: nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pendengar Proso Utarakan, kanal informasi dan inspirasi sebentar lagi menunjukkan pukul 7 di pagi ini, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: terjadinya fenomena peningkatan indeks kualitas atau pencemaran.
1: Tujuan dari kita melaksanakan ini menstabilkan pasokan harga.
2: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian yaitu tersangka menargetkan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Jumat 18 September 2026. Berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubeda, inilah berita Kaltara pagi ini. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Delha Tarakan ingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berpergian keluar rumah sebab udara di Tarakan kembali masuk kategori tidak sehat.
0: Jadinya fenomena peningkatan indeks kualitas atau pencemaran udara.
4: Dinas Lingkungan Hidup Delha Tarakan ingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berpergian keluar rumah sebab udara di Tarakan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Delha Kota Tarakan, Haizius Jen, mengatakan kabut asap kembali menerpa Tarakan pada Kamis sore 17 September 2026. Haizius mengungkapkan berdasarkan pantauan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien SPKUA Delha Kota Tarakan, indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai di angka 110. Haizir menegaskan, dengan kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat diminta agar menggunakan masker saat bepergian keluar rumah.
0: Terjadinya fenomena peningkatan indeks kualitas atau pencemaran udara di Kota Tarakan.
4: Haizir menerangkan, memburuknya kualitas udara di Tarakan dipicu dari asap kiriman daerah sekitar yang terbawa oleh angin. Dengan kondisi cuaca panas dan minim hujan, masyarakat tetap diingatkan untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, tim pengendali inflasi daerah melalui pemerintah Kota Tarakan terus berupaya untuk menjaga inflasi sekaligus daya beli masyarakat dengan rutin menggelar program gerakan pangan murah keliling kelurahan, dan kegiatan ini pun diserbu oleh warga.
1: Tujuan dari kita melaksanakan ini menstabilkan pasokan harga pangan agar tetap aman dan harganya tetap terjaga.
5: Gerakan pangan murah keliling kelurahan kali ini digelar di halaman Masjid Al-Irsyad, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Rabu 16 September kemarin. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan, Syahrul, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah komoditas pokok dijual di bawah harga pasar karena telah disubsidi oleh Pemkot Tarakan, yakni bawang merah, bawang putih, minyak goreng, beras premium, telur dan gula pasir. Syaro menyebut antusiasme warga di Karanganyar Pantai sangat tinggi. Bahkan sebelum lapak dibuka, warga sudah antri menunggu sejak pagi.
1: Tujuan dari kita melaksanakan ini menstabilkan pasokan harga pangan agar tetap aman dan harganya tetap terjaga gitu. Terus meningkatkan keterjangkauan masyarakat, daya beli masyarakat.
6: Harganya terjamin,
1: harganya di bawah harga pasar kita, subsidi
6: ada subsidi dari Pemkot.
1: Antusias masyarakat sangat baik memang ditunggu dari pagi tadi kayaknya.
5: Syarul memastikan harga jual lebih murah dibandingkan di pasar. Bawang merah dan bawang putih misalnya masing-masing dijual Rp17.000 per 500 gram atau setengah kilogram. Sementara minyak kita ukuran 2 liter seharga Rp28.000, beras premium 5 kg Rp70.000, telur Rp55.000 per piring, dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Untuk menjaga pendistribusian agar merata karena stok terbatas, pembelian dibatasi. Setiap warga hanya boleh membeli minyak maksimal 2 liter serta komoditas lain dalam jumlah terbatas agar semua warga kebagian. Menurutnya, gerakan pangan murah ini akan rutin digelar setiap bulan. Di Karanganyar Pantai sendiri merupakan lokasi ketiga setelah sebelumnya digelar di Kelurahan Juwata Laut dan Pantai Amal. Sementara itu, Warga Kelurahan Karanganyar Pantai antusias memadati gerakan pangan murah ini. Salah satunya Nur Hayati, warga RT 02 ini rela antri sejak pukul 9 demi mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran.
7: Gula satu, minyak dua. Jadi
1: dibatasi nggak tadi atau gimana?
7: Ya,
1: dibatasi.
7: Karena agak murah.
1: Agak murah ya, dibandingkan di pasar.
7: Di pasar 32 ya, yang 2 liter.
1: Nah, itu hanya
7: 28.
1: Minyak kita. 32 untuk 2 liter. Oh ya, ini tadi?
7: 28.
1: 28.
5: Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengamat ekonomi Kaltara menekankan pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerima bantuan pendidikan dan juga KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran.
8: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, lihat ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
9: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Marjono menyambut positif skema ini, namun ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
8: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya kan gitu. Kalau misalnya terima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, lihat ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kami kan menambah transfer.
9: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, ada streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube RRI Tarakan Official. Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Para kepala desa diharapkan dapat menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan kabupaten, sehingga hasil musrembang tingkat kecamatan tahun 2028 nantinya dapat optimal dan juga tepat sasaran.
10: Yang paling penting dalam musrembang ini bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk membangun daerah. Ada 4 item.
11: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Masehi, dalam upaya penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2028. Kegiatan ini menjadi wadah utama aspirasi masyarakat guna menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Sekda Malinau juga menekankan hal-hal penting dalam Musrembang ini, yaitu bagaimana semua pihak bisa menyerap aspirasi masyarakat serta kebutuhan masyarakat untuk membangun daerah, termasuk juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus bermula dari kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepala desa dapat menetapkan prioritas selaras dengan arah kebijakan kabupaten, sehingga hasil musrembang ini dapat diakomodasi secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
10: Kita telah membuka musrembang Kecamatan Malinau Selatan Hilir dalam rangka menyusun RKPD tahun 2028. Yang paling penting dalam musrembang ini bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk membangun daerah. Ada 4 item. Yang pertama tentang infrastruktur, kemudian tentang pemerintahan, kemudian tentang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, harapan kami nanti ada pilihan dari kepala desa, RT maupun kecamatan terhadap prioritas pembangunan. Nah, ini yang kita laksanakan pada hari ini dan menjadi pilihan untuk pembangunan berikutnya, di mana tema KKPD 2028 itu tentang SDM yang berdaya, sehingga juga dengan perekonomian yang berdaya, sehingga ini menjadi acuan dalam menyusun KKPD 2028. harapan saya Kabupaten Kades bisa nanti melakukan prioritas terhadap pembangunan.
11: Sementara itu, Camat Malino Selatan Hilir, Masehi Lampang SPMSI mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi semua pihak dalam upaya menjaring aspirasi dan komunikasi untuk membangun wilayah Kecamatan Malino Selatan Hilir.
12: Karena itu kami berkomitmen untuk terus membangun koordinasi yang lebih kuat antar kecamatan, desa, OPD, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
11: Widayat, RRI Malinau, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Jaringan pencurian sepeda motor di Malinau terungkap. Polisi mengamankan 6 tersangka, 1 orang terduga pelaku, dan 5 orang penadah beserta dengan 13 unit sepeda motor hasil curian dari 11 TKP.
2: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian yaitu tersangka menargetkan sepeda motor Honda Beat injeksi.
13: Satuan Reserse Kriminal Polres Malino mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 11 tempat kejadian perkara di Kabupaten Malino dalam rentang bulan November 2025 hingga September 2026. Polisi mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian. Kapolres Malino AKBP M. Anton Satriadi dalam keterangan pers di halaman Polres Malino pada Kamis 17 September 2026 mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat dalam periode tersebut. Polisi mengamankan 6 orang yang diduga terlibat baik sebagai pelaku pencurian maupun pihak yang membeli kendaraan hasil kejahatan atau penadah. Yakni tersangka berinisial A, 40 tahun, diduga berperan dalam aksi pencurian. Sementara 5 orang lainnya berinisial FEP, P, J, M, S, dan F, S, R diduga membeli kendaraan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian.
2: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian yaitu tersangka menargetkan sepeda motor Honda Beat injeksi karena menurut pelaku tersangka sangat mudah untuk dicuri dan sebelumnya tersangka mempunyai usaha bengkel di depannya.
13: Sementara itu hasil pemeriksaan polisi menunjukkan uang dari penjualan sepeda motor hasil curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk berfoya-foya membeli minuman keras hingga membeli narkotika jenis sabu. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap pelaku dan menyatakan hasilnya positif. Atas temuan tersebut, penyidik masih akan mengembangkan perkara untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus lain. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, KONI Malino perkirakan kebutuhan anggaran Porprov 2 2026 ini mencapai 8 miliar rupiah, termasuk 2 miliar rupiah itu dana hibah dari Pemprov Kaltara untuk seluruh rangkaian kegiatan pembukaan hingga penutupan.
14: Bahwa dana yang diperlukan

0: Ketua Harian KONI Kabupaten Malino, Gamaliel Hirunding, menjelaskan rincian kebutuhan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Perprov Kedua Kalimantan Utara 2026 yang akan digelar di Kabupaten Malino dalam dialog interaktif di RRI Kamis 17 September 2026 terkait dengan kesiapan Perprov Kaltara di Kabupaten Malino. Gamaliel menyampaikan bahwa dana hibah dari Provinsi Kalimantan Utara yang akan diserahkan kepada panitia pelaksana Perprov melalui KONI Kaltara sebesar 2 miliar memang sudah disepakati. Namun jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Hal ini diketahui dari pertemuan yang dihadiri bersama Ketua KONI Malino dengan Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu. Secara kasar, anggaran kebutuhan biaya Perprov totalnya sekitar 7 hingga 8 miliar. Angka tersebut sudah mencakup upacara pembukaan, seremoni, dekorasi, konsumsi selama pertandingan, honor wasit dan juri, transportasi serta akomodasi juri di Malino. Itu sudah termasuk dana hibah dari provinsi yang 2 miliar tersebut.
1: Kita

0: secara teknis nanti tiap cabur kan anggaran terdiri dari mungkin panwaslah yang lebih meneliti itu, mengoreksinya, dan saya pikir mudah-mudahan itu kurang apa ya. Makasih.
1: Terkait dengan kekurangan anggaran yang ada, Ketua Harian KONI juga mengaku sudah menyampaikan langsung kepada Bupati Malinau untuk dikomunikasi kepada provinsi untuk mengupayakan terkait dengan kekurangan pembiayaan yang dibutuhkan selama kegiatan perprov berlangsung.
2: Oh, yang untuk perprovnya ya? Itu sudah kami sampaikan bahwa secara garis besar kebutuhan anggaran untuk perprov ini sekian gitu. Ya. Kami sampaikan kepada Bupati, dan mengenai kekurangannya itu tindak lanjut kepada Pak Bupati sebagai Ketua Perprov untuk menindaklanjuti ke provinsi.
3: Kalau secara teknis yang paling besar itu dikebutuhan apa?
2: Medali dan perlengkapan pertandingan kayaknya. Perlengkapan pertandingan itu termasuk honor, transportasi, dan akomodasi wasit setiap cabur. Dari luar semua pasti lah. Ada dari Kaltara yang terdekat mungkin dari Kaltim, ya selebihnya mungkin dari luar, dari Jakarta, mungkin dari Surabaya, dari Sulawesi Selatan. Tapi intinya itu banyak, kebanyakan dari luar.
3: Berarti itu yang terbesar ya untuk bisa melaksanakan
2: ini? Iya. Dan itu kayaknya wajib, kayaknya urusan wajib karena menyangkut dari sistem pertandingan,
3: sistem dan standar wasit.
2: Iya,
3: standar
2: wasit.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita diantaranya di Ohata Tarakan ingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berpergian ke luar rumah sebab udara di Tarakan kembali masuk dalam kategori tidak sehat, dan KONI Malinau perkirakan kebutuhan anggaran ini mencapai 8 miliar rupiah. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
5: Sekian berita Kaltara.

0: kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair gak sih?
0: Oke, oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau. Ya. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertumbuh di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar dibalik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bertie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilainya

Mendengar Prosa Utara kan kenal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan pastikan untuk Anda selalu mengikuti program-program yang akan kami sajikan untuk Anda. Di jam 8 pagi ini akan ada warta berita yang mana disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan juga yang selalu dinantikan oleh bunda-bunda di rumah. Yakni info harga pasar akan kita update di hari ini setelah warta berita diikuti dengan Halo RRI tepat di jam 9 pagi nanti. Jadi pastikan pendengar untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu hal ya terkait dengan pemerintahan atau pelayanan publik atau juga terkait dengan lembaga-lembaga terkait, Anda bisa mengikuti Halo RRI dengan memberikan komentar ya, baik melalui nanti di YouTube channel ya di kolom komentar atau melalui via chat, atau juga bisa langsung menelpon dan menyapa kami melalui line 08215320, dan juga tentunya nanti nomor akan kita tertarakan lebih lanjut untuk Anda. Ya, juga informasi-informasi akan kami update untuk Anda melalui laman di RRI Digital yang bisa Anda update secara langsung ya setiap harinya. Informasi akan selalu diupdate dan diperbarui. Baik, informasi dari dalam daerah, luar daerah, mancanegara, semua bisa Anda dapatkan dan langsung bisa Anda baca. Ya, langsung akan membersama Anda kembali pendengar dengan musik-musik dan juga alunan-alunan melodi-melodi indah. Mungkin lagu-lagu ini bisa menambah semangat-semangat Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya. Kita ada lagu dari mana lagi ini? Ada lagu dari Miki dengan judul Apatis untuk Anda.

0: sini nelpon. Mulai dari kemana lagi? Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Mendengar 97,9 mikir di jam 8 pagi ini kami hadirkan untuk Anda Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertipkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.